0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

One Ok Rock with Tropical Therapy, teman berdua, dan mengingatkan juga untuk teman berdua, mungkin kalau yang udah tahu, oke, tapi kalau yang belum, di sepada ini nanti di pukul 9 tepat itu kita ada dialog atau bincang-bincang nanti dengan satu orang bintang tamu ya, dan ini anak muda tentunya, masih sangat fresh ya. Dan topik yang akan dibicarakan juga adalah hal yang menarik tentunya untuk kita dengarkan sama-sama nanti di jam 9 ya. Tapi untuk hari ini mohon maaf ya teman berdua, nanti dialog sepada ini ya, dialog sepada di pagi ini itu nggak bisa live YouTube seperti biasa ya, tapi untuk kali ini aja. Nah, tapi kamu bisa mendengarkan lewat seperti biasa 92,6 FM ya, 92,6 FM, terus di lewat aplikasi RRI Digital tentunya, bisa kamu unduh dulu ya di Play Store atau App Store kalau belum punya di smartphone kamu atau di gawai kamu, di gadget kamu, apapun sebutannya. Atau bisa juga lewat web streaming ya di rri.co.id. Nah, di situ juga enggak hanya kamu bisa dengerin 92,6 FM, tapi kamu bisa juga membaca artikel ataupun berita ya, yang tentunya sudah ditulis oleh seluruh reporter dan seluruh penyiar ya yang ada di RRI se-Indonesia ya, jadi termasuk RRI Banda Aceh. Jadi kamu bisa kalau mungkin malas dengar radio gitu ya, atau malas nonton televisi ataupun apapun itu, mungkin hobinya membaca, nah pas banget ya, kamu bisa baca artikel di situ ataupun berita yang tentunya yang paling up to date, setiap harinya di update ya, setiap harinya pasti akan selalu ada yang namanya berita ataupun artikel yang baru. Jadi lo bisa langsung cek aja di situ ya, di rri.co.id. Nah, kali ini aku puterin aja lagu single. Tadi udah sebelum One Ok Rock udah puterin Miley Cyrus juga ya. Nah, kali ini kita pindah aja ke single Indonesia ya. Ada Beren dia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke teman program, seperti yang sudah dijanjikan di awal pertemuan tadi pagi ya. Kalau kita pada hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2026 ada juga dialog ya, satu lebih kurang ya hampir 1 jam ke depan nanti sebelum kita akan berganti program di jam 10 ya. Dan untuk pagi ini mungkin kalau di flyer yang udah lihat postingan sosial media kita itu narasumbernya atau bintang tamunya satu orang ya, tapi di studio ini hadir ada dua orang narasumber ya, atau dua orang bintang tamu nah ini karena masih muda juga. Dan mereka ini sama-sama dari satu sekolah yang kalau lettingan milenial ini salah satu SMA favorit ya di Kota Banda Aceh. Mungkin sampai hari ini masih, kita tegur dulu, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mulki Ramadan.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Dekat aja ngomongnya, jangan takut ya. Ya bang. Mulki kamu nih dari Semantik atau SMA Negeri 3 Kota Banda Aceh ya?
1: Benar-benar bang.
0: Kelas
1: 3.
0: Kelas 3 sekarang, ya. Oke. Nah, di sebelah Mulki, kalau di flyer nggak ada ya, tapi orangnya udah hadir, namanya Mumtaz. Oke, Mumtaz, Mumtaz, SMA 3 juga?
2: Iya bang,
0: kelas?
2: Kelas 3 juga, kebetulan satu kelas sama Mulki bang.
0: Oke, udah satu angkatan,
2: ya,
0: satu ya. Kelas lagi ya?
2: Iya bang. Oke.
0: Nah, sebelum di SMA 3 udah pernah kenal atau gimana?
2: Sebelumnya juga satu SMP ya Ki.
0: Yeah. Satu SMP juga.
2: SMP juga, Bang.
0: Oke, SMP di mana waktu itu?
1: SMP 6.
0: SMP 6. Oke, SMP 6 Kota Banda Aceh ya.
1: Iya, benar, Bang.
0: Kota Banda Aceh. Oke, nah. Udah ada si Mulki dan Mumtaz nih, teman berdua pagi ini. Dan ini pembahasannya memang sesuai dengan keadaan mereka yang mereka bersekolah di SMA 3 Kota Banda Aceh ya.
1: Iya, Bang.
0: Ini adalah tentang event yang memang udah jadi event tahunan ini ya.
1: Iya.
0: Ya, realistik atau itu singkatan ya sebenarnya ya. Dari Religion, Art, Language, Science and Sports in Semantik. Iya, ya, oke. Okay. Ini yang ke
1: 8.
0: Ke-8.
1: Ke-8
0: benar.
1: Benar, Bang.
0: Ini kayaknya angka romawinya kurang satu ya?
1: Iya, Bang.
0: Di flyernya. Oke, okay, harusnya ini yang ke-8.
1: Iya, Bang.
0: Nah, mungkin ini kan kalau Mulki memang sebagai ketua pelaksana ya.
1: Iya bang, benar.
0: Kalau Mumtaz sebagai?
2: Wakil ketua pelaksana.
0: Wakil ketua pelaksana. Nah mungkin teman berdua yang lain mungkin masih bingung juga nih. Maksudnya apa nih acara realistik ini? Ini kan acara tahunan.
1: Iya gitu. Bang.
0: Ini concernnya atau kenapa di sini ada religion, art language, science, dan sport. Nah ini seperti apa acara ini konsepnya, mungkin bisa dijelasin dulu dan kapan ini akan diadakan?
1: Jadi bang, yang pertama realistik, religion, art, language, science, in semantik. Jadi bang, ya realistik ini merupakan kompetisi di bidang akademik maupun non akademik bang, yang dirancang untuk membina para siswa siswi di jenjang SMP MTS dan di SMA MA. Jadi bang, kalau kita bahas realistik ini, latar belakangnya itu dia dimulai pada 2017. Kompetisi ini sempat diadakan atau sempat terhenti di 2020 hingga 2021 karena adanya COVID-19. Namun bang, realistik ini berhasil digelar kembali pada tahun 2022 bang.
0: Okay.
1: Nah, dari acara realistik ini bertujuan untuk
2: meningkatkan kompetisi siswa.
1: Iya bang, gitu. Jadi untuk meningkatkan juga bakat minat pada siswa SMA, SMP,
2: mau di akademi
1: gitu bang. Sekaligus realistik ini sebagai wadah bang bagi para siswa-siswi dalam berbagai bidang kompetisi bang, gitu. Yang realistik ini diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Banda Aceh. Jadi untuk realistik itu menghadirkan untuk beberapa jenjang kompetisi, baik itu dari kategori umum, SMA, SMP, dan MTS dan MA gitu.
0: Oke. Okay. Mumtaz mungkin ada yang mau ditambahin?
2: Apa ya, mungkin sama juga kayak Mulki bang, kalau realistik ini merupakan apa namanya, wadah untuk mencari bibit-bibit bakat siswa gitu bang, mau di jenjang MTS, SMP atau
0: SMA sederajat ya gitu. Iya, ya. Terus apa nih yang kan kalian ini kan kelas 3 ya, tahun bang. Lalu kan berarti ada juga mas, ada
1: bang.
0: Yang bikin beda atau apa yang mungkin di realistik kali ini ada, tahun lalu nggak ada, itu apa?
1: Yang bikin beda di realistik tahun lalu dan tahun ini itu gini bang. Jadi tahun lalu itu semua kegiatan dekor gitu bang itu diserahkan pada EO, event organizer. Okay. Pada tahun ini kami merancang untuk kayak menggunakan bakat para siswa dan para guru bang.
0: Oh, baik itu
1: dari dekor,
0: handle sendiri
1: bang. Nah, jadi disitulah bang kami menggunakan keterampilan yang ada di SMA 3 gitu.
0: Itu artinya yang dilibatkan hanya panitia saja tuh, atau
1: semua siswa dan seluruh guru
0: ya. Oke. Nah, untuk tahun ini berarti ini acaranya di sekolah
1: ya bang.
0: Kapan nih tanggal acaranya dan berapa hari?
1: Jadi acaranya tuh 5 hari bang. Dari tanggal 28 September hingga tanggal 2.
0: Oke, lagi berlangsung nih ya. Lagi berlangsung, oke. Dan itu rundown acaranya dari pagi sampai sore.
1: Dari pagi sampai setengah 6, 17.30 gitu bang.
0: Oke, nah yang udah berjalan berarti apa-apa aja nih yang udah berlangsung nih.
1: Jadi
0: eventnya
1: sebelum realistik ini dilakukan bang, dia realistik ini ada cabang lomba e-sport.
0: Oh oke, okay. Ini yang kalau gen alpha, gen Z ini, gen ini Z. Ya.
1: Nah jadi bang untuk di hari ini udah melaksanakan e-sport bang, ML
0: Mobile Legends.
1: Itu pesertanya hingga 62 bang.
0: 62 dari, tim.
1: 62 tim dari berbagai SMA di Banda Aceh. Pada saat ini sedang berjalan itu bang e-sport turnamen dan yang sudah berlangsung bang itu seperti sport.
2: Jadi kemarin ada turnamen futsal yang dibikin dari acara
0: realistik juga. Oke, futsal juga salah satu yang dilombakan.
1: Jadi di realistik itu bang ada sport itu kan
0: olahraga.
1: Jadi itu sudah dilaksanakan bang pada tanggal 18 Agustus kemarin. Itu dilaksanakan di Gorkoni bang, itu berbagai sekolah di SMA Aceh bang. Aceh itu mengikuti lombanya.
0: Oke, itu berarti berlangsung 5 hari ya, sampai besok terakhir ya.
1: Benar bang,
0: sampai besok terakhir. Nah itu semua di sekolah atau kayak futsal tadi harus pindah lokasi atau gimana?
2: Kalau futsal pindah lokasi ya.
1: Jadi untuk futsal itu bang, dia dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus kemarin itu di Gorkoni bang.
0: Oke. Itu kalian bikinnya di Gorkoni malah. Oke, dan itu artinya udah ada pemenangnya ya?
1: Udah ada bang. Udah
0: dari
1: ada.
0: Mana?
2: Dari Tunas Bangsa. Tunas Bangsa, ya?
0: Tunas Bangsa bang. Bang. SMA 9 Tunas Bangsa. Oke, itu memang apa, olahraga banget ya.
1: Iya.
0: Kalau sampai kalah memang bingung kita. Oke. Nah, terus ini kan memang acara sudah berlangsung. Ya, ini tapi kita kalau mundur ke belakang nih, persiapannya berapa lama nih kalian mempersiapkan konsep acara, terus kepanitiaan, properti dan segala macam tuh dari berapa lama dan ada kesulitan yang paling sulit apa selama persiapan untuk acara ini?
1: Berarti kalau untuk persiapan bang, kami memulai itu pada tanggal 28 Desember. Itu 28 Desember itu
0: tahun lalu berarti?
1: Tahun lalu bang. Mungkin ditetapkannya MPK OSIS ya bang, naik jabatannya. Jadi mulai dari situ kami udah menyusun pertama dasar dari realistik dulu, dari seperti tema ya kan bang, tema dan anggaran yang dibutuhkan.
0: Iya benar.
1: Nah jadi kami merancang proposal untuk disebarkan gitu bang. Dan dan kami sudah dapat sekitar 12 sponsor, Bang.
0: Oke.
1: 12 sponsor untuk yang
2: mendukung acara realistik.
1: Ya, gitu, Bang. Dan untuk segi kepanitiaan, kami udah buka itu pada awal tahun
0: 2026.
1: Kami udah buka. Untuk panitiaan itu kami memperbanyak kelas 2 dan kelas 3. Kenapa, Bang? Karena ini seperti tahun terakhir mereka, Bang. Jadi di realistik ini ajang atau dari siswa ke siswa, Bang. Jadi ajang dibuat siswa untuk siswa, gitu, Bang. Jadi kan ibaratkan ini tahun terakhir siswa, gitu, Bang. Jadi untuk mengukir kenangan di SMA, jadi kami banyak mengambil kepanitiaan itu dari kelas 2 dan kelas 3.
0: Ya, kelas 2 juga memang kena apa OSIS ya biasanya.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu dibentuk di kelas 2 ya.
1: Iya,
0: OSIS apa ketua OSIS dan yang lain-lainnya itu kan biasa dipilih waktu kelas 2 ya.
1: Kelas 2, benar, Bang.
0: Oke. Artinya secara persiapan memang lumayan lama juga gitu ya.
1: Benar,
0: berbulan-bulan. Dan apakah ini memang selalu seperti ini realistik atau yang kali ini mungkin lebih lama karena mungkin lebih banyak eventnya, lebih banyak lombanya atau gimana?
2: Biasanya tanggal berapa ya realistik?
1: Jadi, Bang, realistik itu dibuat di tanggal 2
0: setiap bulan September atau gimana biasanya?
1: Setiap bulan September.
0: Oke.
1: Dia dibuat di tanggal 28 Agustus hingga tanggal 4 September.
0: Oke.
1: Kenapa dibuat tanggal segitu, Bang? Karena di tanggal 5-nya tanggal 5 September itu dilaksanakan HUT Semantik, Bang.
0: Oh, oke. Okay. Berarti bertepatan dengan ulang tahun.
1: Iya, benar, ulang tahun Semantik.
0: Yang keberapa nih Semantik tahun ini?
1: Tahun 72 enggak salah, Bang.
0: Waduh.
1: 70 berapa?
2: 49 nah, 49.
1: Ya segitulah, Bang.
0: 49 atau 70, benar. Ayo. Itu karena kan kalau di Kota Banda Aceh itu urutan nomor sekolah itu memang yang paling tua gitu ya, kayak yang paling tua memang SMA 1 gitu.
1: Ya,
0: dia yang tertua. Ya, bisa yang lain ngikut gitu kan. SMA 3 ya termasuk lah yang lumayan lama juga ya.
1: Lumayan lama, Bang.
0: Oke. Okay. Artinya gitu. Itu memang sengaja dibikin juga apa bertepatan juga untuk memperingati hari jadi atau hari ulang tahun SMA Negeri 3 Kota Banda Aceh ya.
1: Benar, Bang.
0: Oke, nah berarti ini beberapa hari ini udah
1: berlangsung.
0: Yang baru selesai berarti baru selesai murni itu lomba hanya di futsal atau gimana?
2: Ada juga beberapa lomba yang udah selesai dari mulai hari Senin kemarin ya, Ki.
0: Apa aja tuh?
2: Contohnya apa? Hari Senin kayak sudah selesai lomba tahfiz.
1: Tahfiz, Bang.
0: Oke.
1: MTQ. Jadi kemarin, Bang, MTQ itu dilaksanakan dari pagi hingga siang. Itu dan udah ada juga list pemenangnya, Bang.
0: Oke, tapi nanti itu diumumkan ketika selesai penutupan. Realistik penutupan ya, hari terakhir ya. Oke, besok.
1: Ya,
0: oke. Bang. Itu berarti semua perlombaan kecuali futsal itu.
1: Iya,
0: iya. Kecuali futsal yang udah selesai dan memang udah ada pembagian hadiah juga ya.
1: Udah, Bang.
0: Pembagian hadiah juga. Oke. Nah, terus apa namanya? Ini selama kalian lah tadi kan selama berapa bulan gitu ya? Mungkin hampir 8 bulan juga persiapan gitu ya,
1: Bang.
0: Dan kali ini bedanya itu kalian nggak pakai event organizer,
1: bener,
0: ya kan?
1: Bener.
0: Pakai event organizer. Apa gitu yang paling menantang lah? Mungkin kalau tahun lalu kan karena ada IO kan, ya ada yang ngurusin gitu kan?
1: Iya,
0: nah, ada yang ngurusin. Kalian bisa lebih ringan lah tugasnya. Atau setelah tidak dihandle IO lagi, apa maksudnya? Menjadi sulit atau malah oh kayaknya lebih enak gitu karena lebih bebas menentukan tema, menentukan properti, menentukan desain dan segala macam itu gimana, Bang?
1: Jadi dalam kesulitannya itu, Bang, kayak gini, Bang, guru-guru tuh kayak baru pertama kali pegang gergaji kita bilang.
0: Oh, oke. Okay. Nah, baru pertama kali menggunakan alat.
1: Oke. Okay. Jadi kan Bang dari 5 tahun baru tahun ini yang kita menggunakan
0: menghandle semuanya secara mandiri ya. Oke, okay, jadi oke. Okay. Kesulitannya karena pengerjaan segala sesuatu itu juga membutuhkan peralatan pertukangan, iya, gitu ya. Dan ya namanya guru mungkin memang seumur hidupnya itu kan
2: mengajar
0: aja gitu ya. Oke. Okay. Artinya solusinya gimana? Tetap mengerjakan sendiri atau akhirnya kalian harus hire tukang atau gimana?
2: Enggak, mungkin kita memang tetap bekerja sama Bang ya, untuk buatnya
1: berkolaborasi Bang, kolaborasi tetap. Makanya Bang di sini kami emang mengapresiasikan yang terbesar kepada guru-guru Bang.
0: Okay.
1: Karena dari segi desain, mungkin dari kami Bang untuk merancang
0: mengerjakan
1: itu kan baik dari guru semua.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Memang best lah guru-guru tahun ini Bang.
0: Oh, oke, okay. Emang pahlawan tanpa tandanya saya, benar ya. Oke. Okay. Nah, berarti segitu dekat lah kalian sama guru ya.
1: Iya Bang,
0: dengan ya, siswa-siswa yang lain juga gitu ya, dengan sesama ya, angkatan dan yang di bawah juga ya, kelas 2 juga ya.
1: Iya,
0: kelas 2. Nah. Terus kalau gitu anak kelas 1 nih dilibatkan untuk apa atau mereka wajib aja untuk memeriahkan acara aja gitu, untuk datang nonton aja atau gimana?
1: Jadi untuk anak kelas 1 itu Bang, ya palingan mereka tetap sekolah seperti biasa Bang. Berlakunya absen gitu Bang kan.
0: Oh oke okay, oke. Okay.
1: Cuman ada yang diambil dari segi kepanitiaan. Cuman dia kepanitiaan tidak tertulis Bang.
0: Oh oke.
1: Contoh,
0: okay,
1: contoh seperti humas. Dia tuh seperti mengantar-ngantarkan surat gitu.
0: Oh oke oke.
1: Ke sini ke situ.
0: Mengantarkan undangan gitu ya.
1: Dan menjadi ini Bang, PT penerima tamu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi di realistik ini doang setiap tahun tuh penerima tamunya tuh pasti kelas 1, Bang.
0: Ah.
1: Karena mukanya kan mungkin masih muda
0: ya. Enggak mungkin dimarahin sama tamu.
1: Benar.
0: Gitu, Bang. Oh, jadi ternyata ada juga yang terlibat
1: juga,
0: tapi
1: Bang,
0: tidak tertulis gitu ya. Enggak resmi lah ya. Resmi. Tapi kan memang karena bagian dari semantik juga.
1: Iya, Bang.
0: Maka dia harus adalah apa andil ya di situ ya, ngambil bagian juga. Oke. Okay. Nah, seperti itulah realistik. Nah, ini sudah yang ke-8 kali, berarti 8 tahun berturut-turut gitu ya. Atau gimana?
2: Dari tahun 2017.
0: Tapi oh, tahun oke gitu. Sempat break tadi ya. Sempat break karena Covid.
2: Tahun 2020 sama
0: baru lanjut 2021. Lagi gitu ya. Artinya kalau misalkan enggak break Covid itu bisa sampai udah
2: bisa berlanjut
0: lebih dari 10 ya.
1: Lebih dari
0: 10 ya. Oke. Nah, terus selain tadi kan yang paling membedakan pelaksanaan realistik tahun ini kan tahun lalu itu adalah di bagian event organizer-nya,
1: IO-nya.
0: Nah, kalau lomba, susunan acara atau rundown atau mekanisme di lapangannya itu masih samakah atau kali ini ada yang berbeda, atau e-sport ini baru tahun ini atau tahun lalu sudah ada e-sport?
2: Tahun lalu ada juga.
1: Tahun lalu tuh ada juga Bang e-sport, cuman bukan di bidang Mobile Legend, itu di bidang PES atau e-football.
0: Oh, oke, okay. E-football. Oh, jadi kalian cuman ngambil satu cabang aja.
1: Satu cabang aja
0: di e-sportnya juga ya, gitu ya. Oke, okay. Untuk tahun lalu itu di e-football, tahun ini di Mobile Legend. Oke, okay. Nah itu menentukan tema-tema atau ide-ide lombanya harus ini, harus itu dari kalian berdua atau gimana? Atau diskusi?
1: Itu gak mungkin dari kami berdua Bang, itu pasti semua berkat panitia
2: guru itu ya, juga semua ikut bekerja sama
0: memberikan kritikan dan saran juga ya. Oh, oke. Okay. Terus kenapa tiba-tiba bisa terbersit itu ada e-sport? Nah, dan apa namanya, kenapa di tahun lalu e-football terus tiba-tiba ganti ke Mobile Legend?
1: Jadi kenapa kami pakai Mobile Legend? Karena kami pengen mengubah opini publik yang Mobile Legend itu game yang buruk atau game yang dapat mengantarkan
2: kecanduan gitu
1: negatif. Jadi kami ingin mengubah opini Bang, bahwa semantik dapat membawa aliran positif terhadap game gitu Bang.
0: Kita kalau e-football mungkin kan karena memang bola, basicnya sepak bola.
1: Ya,
0: bola
1: benar.
0: Bayangannya pasti positif aja gitu ya.
2: Oke. Okay. Kalau Kalau e-football itu juga kan kalau lombanya itu satu lawan satu gitu bang. Kalau Mobile Legend kan dia per
0: bisa tim,
2: tim.
0: Bisa oh, tim.
2: Okay. Jadi dapat juga mengikat silaturahmi gitu bang.
1: Sama gitu antar sama tim.
0: Lebih berasa juga lebih mewakili berasa sekolahnya gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Eta terus perlombaan lain ada yang sama kah dengan tahun lalu atau ada yang ditambah untuk tahun ini?
1: Untuk tahun lalu tuh ada yang sama, ada yang berubah bang. Contoh kayak cerpen, kalau salah cerpen itu diganti sama filpen ya, diganti sama filpen kalau nggak salah.
0: Nah, bedanya apa tuh?
2: Kalau film pendek kan dia tuh filpen tuh film
0: oh,
2: pendek.
0: Bang. Oh, iya. Oke. Ah, artinya ini dalam bentuk video.
1: Iya.
0: Oke, dalam bentuk video itu. Temanya gimana, durasi filmnya gimana tuh?
1: Itu palingan untuk durasi itu kan ada yang 10 menit bang, palingan ditetapkan oleh kepanitiaan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tema itu tetap mengikuti yang sudah ditetapkan ya, kan? Gitu bang, untuk lombanya.
0: Oh, dan itu pesertanya juga dari SMA Sederajat juga?
1: Iya, benar.
0: Oke, okay. Dan dia gini mewakili. Artinya ini mewakili sekolah atau boleh mewakili individu nih?
1: Mewakili sekolah itu.
0: Mewakili sekolah. Itu berlaku di semua apa lomba apapun itu. Artinya harus mewakili sekolahnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada cabang lomba yang umum juga bang.
0: Oh ada. Apa tuh?
1: Rencana kemarin band masih bang. Cuman kayaknya nggak terlaksanakan di band ini. Mungkin karena kurangnya peserta bang ya. Gitu.
0: Artinya tahun lalu band juga belum pernah kalian coba ya?
1: Tahun lalu ada.
0: Ada. Oke, okay. Tahun lalu ada bikin perlombaan band. Tapi tahun ini kurang antusiasme dari peserta atau ya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kok tahun lalu itu bang kalau nggak salah pesertanya tuh ada sampai 6. Jadi bisalah kita buat perankingan atau jadi untuk tahun ini tuh pesertanya cuma 2 bang. Jadi kayak nggak memungkinkan kita buat menjadi ajang perlombaan. Jadi kami menurut kami bagus ditiadakan aja bang.
0: Oke, okay. Itu tadi kan kita nyinggungnya sport sama mungkin seni art ya kan,
1: iya bang.
0: Religion juga ada tadi kan, lomba tafis MTQ gitu kan, gitu.
1: Benar bang.
0: Nah kalau untuk language sama science nih ada nggak lombanya?
1: Ada bang.
0: Apa tuh? Ini di beberkan
2: kayak lomba apa ya? Ada English debat bang.
0: Oke. Okay. Debat bahasa Inggris.
1: Debat bahasa Inggris. Debat bahasa Indonesia gitu bang.
0: Itu sudah berlangsung juga nih?
1: Debat bahasa Inggris sedang berlangsung bang.
0: Sedang berlangsung.
1: Yang untuk debat bahasa Indonesia udah final kemarin.
0: Oke. Okay. Oh udah final? Sudah final. Ada pemenangnya?
1: Sudah ada.
0: Dari sekolah mana?
1: Itu kan tidak bisa.
0: Oh kok ya? Sorry. Gitu kalau futsal kan jelas ya, udah kasih hadiah ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Karena berbeda ini.
0: Tapi berarti artinya kalau untuk debat bahasa Indonesia itu sudah ada pemenangnya?
1: Sudah
0: pemenangnya. Oke. Okay. Sedang berlangsung debat bahasa Inggris. Terus yang lain kalau yang berhubungan dengan science apa nih?
1: Ada bang, jadi kami membuat Solcom.
0: Apa tuh?
1: Solcom itu semantik olimpiade bang.
2: Semantik olimpiade. Competition.
1: Jadi kami membuat kayak dari bahasa Indonesia, matematika, kimia, biologi. Jadi dari 4 itu bang. Kami membuat olim gitu kan.
2: Olim kayak sistem olimpiade gitu bang.
0: Oke.
2: Jadi memperlombakan apa namanya kayak individual gitu bang. Kayak
0: ya kalau untuk olimpiade biasanya individu ya. Tapi tetap dia mewakili sekolah.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Nah itu kan dari semua yang udah kita bicarakan dari lomba-lomba itu.
1: Iya bang.
0: Nah, itu masalah kalau kita ngomong lomba. Ada peserta, ada juara, tapi kan ada yang menentukan dia layak juara atau tidak, atau bisa kita sebut juri lah.
1: Iya.
0: Nah, juri ini dari pihak SMA 3 juga internal, atau kalian ada memakai jasa orang lain yang memang istilahnya berkompeten memang di bidang ini?
2: Gimana? Mungkin kayak jika guru-guru kami mampu menghandle lomba-lombanya gitu bang, kayak. Memiliki kemampuan untuk menilai gitu, kami akan menggunakan guru-guru kami sendiri bang. Tapi kalau memang ada mungkin apa namanya kayak kurang mampu untuk
1: dihandle oleh guru
2: gitu, mungkin kami akan
1: menggunakan juri luar.
0: Oke, okay, yang profesional lah ya.
1: Profesional. Dan rata-rata kami menggunakan juri profesional kan. Ya.
0: Gitu, Bang. Oke, okay. Itu karena memang apa ya? Penilaian itu kan harus benar-benar objektif ya. Iya, Bang. Benar. Karena ya beberapa gitu kan kayak olimpiade ya itu kan udah pasti lah dia kan kalau iya, Bang. Bisa jawab soal, bisa apa dinilai memang mampu menguasai pembahasan tersebut kan dia layak juara gitu iya, kan. Nanti di beberapa begitu juga debat tadi kan, debat dan debat itu kan spesifik juga ya kalau
2: iya, Bang.
0: Ya
2: jurinya salah
0: gitu ya kan bisa chaos juga nanti ya, bisa ribut ya.
2: Bisa ribut lagi.
0: Di usia kalian gitu juga yang masih muda ini kan, kalau merasa memang saya layak juara gitu kan, pasti kan akan terus ini ya, berkomentar ya, kan. Oke, okay. Tapi sejauh ini, sejauh lomba yang sudah berjalan, ada yang komplain atau gimana?
1: Kalau untuk komplain ada, Bang. Jadi untuk komplain tuh kami tetap dapat terima masukan gitu. Dan kami akan tetapkan bahwa semantik, Bang, sekolah yang benar-benar untuk mendidik siswa gitu, Bang.
0: Label sekolah favorit juga kalian masih ya, iya, dari dulu juga sampai sekarang gitu. Artinya memang harus mencontohkan hal-hal yang positif lah, seperti ya, event kalian yang bikin ini ya, realistik ini. Oke. Okay. Terus artinya ini tadi berarti lagi ada lomba kalian ke sini atau gimana nih?
2: Iya, Bang, lagi ada kebetulan lagi mulai lomba di sana, lomba ya. Vokal solo ya
1: vokal di panggung. Solo. Jadi di panggung vokal solo, Bang. Ini udah masuk ke babak 10 besar.
0: Oh, oke. Okay. Vokal solo ini berarti dia nyanyi kayak Indonesian Idol atau gimana?
1: Nyanyi, dia nyanyi, Bang, kayak gini. Misalnya nanti panitia menentukan lagu apa
2: yang akan dibawakan.
1: Aja, akan dibawakan. Jadi untuk peserta ini milih dua lagu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Untuk orang yang membawakan lagunya gitu,
0: Bang. Oke, okay, dan itu berarti diiringin sama piano aja atau gimana? Atau musik musik minus one?
2: Kayak gimana ya, kayak musik ada background suara.
0: Oh iya, minus one berarti minus ya, one, gitu ya. One, ada musiknya, yeah, vokalnya yang isi yeah, yang ikut lomba kan yeah, gitu ya.
1: Benar,
0: oh oke. Okay. Dan ini tadi lagi berlangsung, sudah 10 besar.
1: Sudah 10
0: ya, besar. Oh, oke. Okay. Dan itu juga tetap setingkat SMA sederajat ya. Berarti tapi ini memang lebih ke individu ya gitu ya.
1: Daftarnya
0: individu ya. Individu. Oke. Okay. Nah, terus ada perlombaan apa lagi nanti di siang sampai sore?
1: Untuk siang sampai sore itu palingan diisi dengan final, Bang. Final debat Inggris. Jadi nanti di panggung itu adanya final debat Inggris, Bang. Paling gitu aja.
0: Itu untuk siang ini?
1: Untuk siang ini.
0: Kalau nanti sore atau ada event apa atau acara apa?
2: Mungkin... Dari siang sampai sore kayaknya finalnya.
0: Final Bang. Itu ya.
1: Karena kan lumayan lama, Bang. Mungkin di siangnya mereka ambil tiga besarnya atau tiga besar timnya gitu, Bang. Mungkin di sorenya final. Itu untuk di rundown-nya gitu, Bang.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalian kan sebagai apa yang punya acara lah ya, realistik yeah. SMA Negeri 3 Kota Banda Aceh.
1: Iya, yeah, Bang.
0: Tapi di lomba-lomba yang kalian bikin itu boleh ada perwakilan dari SMA 3 atau gimana?
2: Mungkin
1: jauh ini nggak ada ya.
2: Sebagian lomba mungkin sebagian ada, lomba. Bang.
1: Sebagian lomba ada, ya sebagian lomba
2: kayak,
1: ada.
2: Kayak contohnya kayak futsal kemarin.
1: Futsal.
0: Itu tetap ada dari kalian, ada tim kami. Tim tuan rumah gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lomba-lomba kayak
2: lebih kayak
1: seni ya. Individu itu
0: nggak. SMA 3 nggak boleh ikut ya, memang karena bersifat hanya
1: takutnya memilih.
0: Nanti objektif nggak ya, objektif lagi penilaian dari juri ya.
1: Benar-benar, Bang.
0: Oke, okay. Makanya kan kita ditanya juga, maksudnya ada beberapa ya apakah sekolah atau komunitas ataupun universitas mungkin kan bikin acara. Nah, kadang kan ada mengikut sertakan
1: tuan rumah
0: gitu ya, ya di eventnya, di lombanya. Nah, kalau kalian ternyata cuma di futsal aja ya.
1: Iya bang.
0: Di futsal aja. Oke. Okay. Karena futsal juga memang sih sebenarnya bisa dilihat juga gitu ya, yang jago mana yang enggak ya. Ya. Oke.
1: Okay. Emang nampak.
0: Bang. Memang kelihatan ya benar. Ya. Tapi kalau untuk yang spesifik kayak sains ini bahasa dan seni kayaknya kalau tuan rumah ikut kan bisa ini ya. Penilaiannya bisa nanti bisa enggak berimbang ya.
1: Iya benar bang.
0: Oke. Okay. Nah terus. Sejauh ini udah berapa hari berlangsung, gimana nih antusias peserta dan apa nih penonton atau gimana lah di suasana di sekolah kalian gimana nih? Apakah sesuai dengan yang kalian harapkan gitu atau hampir sama seperti tahun lalu atau malah tahun ini kayaknya lebih ramai lagi, lebih crowded lagi, lebih oke lagi gimana nih?
1: Kalau dari sejauh ini sih udah lumayan rame banget bang. Kayak kemarin tuh dari lomba Ratu Jaro.
0: Ratu Jaro, oke. Okay.
1: Lomba
2: Napa Igeleng.
1: Itu
2: cukup rame penontonnya bang.
1: Rame, jadi mereka tuh kenapa bisa rame? Karena satu tim tuh ada 12 orang. Jadi 12 orang ini mungkin punya penontonnya kayak dari timnya sekolah sendiri gitu bang.
0: Ada supporternya lah ya.
1: Supporternya, itu yang buat rame di acara.
0: Okay.
1: Jadi mungkin ada temannya dari SMA lain ketemu kan, jadi tempat ajang silaturahmi juga jadi agar setiap SMA itu bang.
0: Mekanisme di tempat acara ini gimana nih? Kalian mempersilakan siapa aja boleh datang gitu atau ada batasan gitu yang datang cuma boleh dari pihak sekolah yang ikut serta acara atau gimana?
1: Kalau untuk
2: penonton,
0: pengunjungnya.
1: Pengunjung atau penonton itu semua bang.
0: Boleh untuk umum ya?
1: Untuk umum.
0: Oke.
1: Cuman kami ada membataskan untuk pakaian. Jadi tetap kami mentegaskan bahwa lingkungan sekolah mempunyai etika dalam berpakaian.
0: Ah, oke. Okay. Ya,
1: tetap,
0: ya, ya.
1: Itu tetap bang. Kayak jangan pakai celana ketat.
0: Yang cowok gak boleh pakai celana pendek ya, gitu ya.
1: Bang.
0: Oke. Okay. Artinya sebenarnya memang kalian berharap memang kalau yang nonton itu boleh siapa aja gitu ya. Yang suka bener sama event kalian gini ya. Apalagi dari alumni gitu, alumni banyak yang datang atau gimana nih?
2: Lumayan rame ya.
0: Oke, alumni ada ya?
2: Ada bang.
0: Dan misalnya kan informasinya tetap kalian share ke alumni juga ya?
1: Iya bang.
0: Oh, oke. Okay. Dari alumni sendiri ada apa mungkin menyumbangkan apa gitu?
1: Jadi bang untuk alumni itu kan banyak yang udah jadi lah bang. Kita bilang.
0: Iya.
1: Udah
0: jadi orang lah ya.
1: Kami menggunakan privilege yang sudah ada bang.
0: Kedekatan emosional kedekatan kalian emosional ya sebagai kalian satu alma mater ya.
1: Iya bang.
0: Oke. Artinya berarti dari beberapa yang sudah lulus alumni adalah ya.
1: Banyak.
0: Membantu ya.
1: Emang rata-rata itu kami menggunakan dari alumni semua kayak panggungnya, tendanya itu emang dari alumni semua bang maksudnya. Cuman kami tetap membayar, palingan kan ada diskon alumni gitu bang.
0: Oh iya benar, karena memang ya budgeting itu kan memang harus seefisien mungkin ya.
1: Benar bang.
0: Karena kalian acaranya berapa hari
1: ya,
0: dan banyak ini juga kan, banyak lomba-lombanya juga kan.
1: Iya bang.
0: Oh oke. Okay. Nah sejauh ini jadi panitia, Mulki kan ketua pelaksana ya, ketua ya, panitia untuk realistik ini. Kapok nggak kalau nanti disuruh bikin lagi?
1: Realistik yang Mulki pegang ini menjadi informasi untuk Mulki. Bagaimana cara Mulki menghandle acara, bagaimana cara Mulki mempersiapkan acara, bagaimana Mulki menyiapkan uang tanpa adanya uang, bagaimana cara menjalankan gitu bang. Itu menjadi wawasan yang tambah atau menjadi nilai plus bagi Mulki bang. Jadi kok Mulki bilang Mulki mungkin orangnya emang suka menjalani acara gitu bang. Jadi,
0: kamu lebih suka kalau event-event gini kamu suka terlibat ya,
1: suka terlibat bang.
0: Okay.
1: Itu jadi mungkin untuk realistik ini sangat bagus dan banyak nilai positifnya ke Mulki bang. Mengajarkan Mulki untuk sabar, mengajarkan Mulki untuk harus tegas terhadap kepanitiaan, mengajarkan Mulki untuk pandai mengambil keputusan,
0: decision. Jadi, making. Oke.
1: Benar bang. Di realistik ini banyak juga bang mengajarkan Mulki untuk bagaimana cara hidup bang.
0: Oke, sebelumnya ke waktu kamu kelas 2 kamu di bagian kepanitiaan juga atau gimana?
1: Kalau kelas 2 ke bagian kepanitiaan juga bang, itu memiliki bagian perlengkapan, jadi angkat kursi gitu. Jadi mungkin disitulah mulai adanya rasa suka dalam kepanitiaan, suka dalam menghandle acara. Disitulah bang.
0: Berpartisipasi di sebuah event besar lah. Iya
1: benar-benar bang.
0: Oke, kalau Mumtaz,
2: iya bang.
0: Mau kira-kira kalau disuruh jadi panitia lagi, kapok atau gimana?
2: Masih mau lagi bang. Masih seru bang.
0: Serunya apa nih? Kalau tadi Mulki udah kasih tahu alasannya.
2: Gimana ya, kayak kita tuh bisa bikin chemistry bang sesama panitia gitu, jadi bisa lebih dekat dengan teman gitu bang. Terus kayak bisa bikin kita tuh punya rasa tanggung jawab gitu bang. Kayak kita nggak ninggalin apa tanggung jawab kita, kita tuh harus selalu jangan lepas tangan lah bang gitu kayak.
0: Sebelumnya waktu tahun lalu kamu ada terlibat juga?
2: Terlibat bang. Kebetulan saya tahun lalu ikut di jadi kepanitiaan lomba Syarhil bang.
1: Syarhil Quran.
0: Oh Syarhil Quran. Ya. Oke. Berarti itulah sebelumnya kamu juga udah punya pengalaman juga ya, di sini bang. Ya di kepanitiaan. Nah, kali ini malah.

0: pada kabit ketiga itu dia bergerak di peralatan bang. Jadi yang angkat-angkat barang, yang angkat kursi, yang buat ini buat itu dari peralatan. Untuk kabit keempat itu ada acara. Jadi yang mengatur jalannya acara, pacar bang, panitia acara.
1: Keren ya. Terus kreatif ya bikin nama.
0: Pacar, panitia acara. Jadi rata-rata yang sibuk tuh pacar bang, karena dia yang menjalankan dan bagaimana cara dia mengatur di hari H itu biar sukses. Baratkan kayak berjalan harus sesuai schedule gitu bang.
1: Oke, sesuai rundown ya.
0: Sesuai rundown gitu bang.
1: Oke. Apa namanya, artinya karena juga dari pengalaman di tahun sebelumnya kalian udah pernah terlibat juga di kepanitiaan. Ini sebenarnya memang apa, tinggal menjalani aja gitu ya, cuma tapi memang perbedaan paling signifikan karena tadi tidak menggunakan event organizer itu ya.
0: Iya benar bang.
1: Oke, nah kita udah di ya dari ujung-ujung lah ya nih.
0: Iya
1: bang. Nah, terus ini paling gini ya, apa nih setelah realistik yang ke-8 ya?
0: Iya bang.
1: Ini selesai besok ya, selesai ya penutupan ya.
0: Besok.
1: Nah, tuh harapan kalian apa nih? Maksudnya berharap keberlanjutan, otomatis mungkin tetap berlanjut ya, karena memang event tahunan gitu ya.
0: Iya bang.
1: Tapi maksudnya kan ke depannya nanti kan kita jadi alumni lah ceritanya nih.
0: Iya,
1: jadi
0: bang.
1: Alumni. Nah, terus kan apa yang kalian harapkan ke adik-adik Letting ini, harapan terbesarnya atau ada hal yang mungkin masih gak bisa terlaksana di realistik ini kali ini, yang mungkin bisa dihandle oleh adik-adik.
0: Jadi harapan untuk adik-adik, tolong jangan miskomunikasi bang. Karena komunikasi itu adalah inti dari berjalannya sebuah acara.
1: Suksesnya gitu. Sebuah acara ya. Oke.
0: Komunikasi. Jadi bang, kami berharap mungkin tahun depan tuh bisa melaksanakan realistik gitu kan?
1: Kembali diadakan lah ya.
0: Karena kan realistik ini kan gak cuma ajang perlombaan aja bang. Ajang silaturahmi antar sekolah itu sangat mempengaruhi juga. Jadi kayak kita ketemu teman sekolah lain di satu acara itu kan.
1: Teman ada, SMP dulu juga ya. Oke.
0: Ada rasa kangen gitu bang kan. Nah, jadi itu bang, Mulki pengen adik-adik ini membuat realistik tuh menjadi acara hangat gitu bang. Acara yang tidak ada perdebatan karena konflik lain gitu bang. Itu aja sih harapan Mulki, dan yang paling penting itu menjaga marwah semantik bang. Itu yang Mulki tegaskan untuk adik-adik supaya tetap menjaga marwahnya semantik gitu bang.
1: Oke, okay. Itu kalau Mulki itu, kalau Mumtaz gimana Mumtaz nih?
2: Mungkin untuk harapan kedepannya semoga acara realistik ini kembali diadakan gitu bang. Jadi kayak kami yang para alumni bisa hadir lagi ke acaranya gitu bang, untuk apa namanya, dapat menyaksikan kembali acara realistik tahunan ini bang.
1: Oke, okay. Artinya memang menurut kalian berdua ini memang adalah event tahunan yang dimiliki SMA Negeri 3 Banda Aceh yang memang harus terus berlangsung ya setiap
0: benar,
1: tahunnya
0: benar,
1: gitu ya.
0: Benar-benar bang.
1: Karena memang kan setiap sekolah ataupun apa kampus universitas itu punya biasanya ya event tahunan yang
0: tahun
1: rutin
0: bang.
1: Dibikin yang ya itu melambangkan lah ya, simbol dari sekolah atau tempat tersebut gitu ya.
0: Betul bang.
1: Dan itu dia tadi, menjadi satu ajang silaturahmi kepada teman-teman yang sudah lulus, sudah alumni,
0: benar,
1: ataupun
0: benar,
1: kepada teman masa kecil bisa jadi ya, yang mungkin terakhir satu SD, SMP nggak ketemu tapi SMA bisa ketemu walaupun beda sekolah tapi karena ikut acara yang sama gitu ya.
0: Benar,
1: dan
0: benar,
1: itu
0: benar.
1: Tadi juga mengasah apa sejauh mana ya?
0: Iya bang.
1: Kepintaran atau kecerdasan atau kehebatan satu individu atau satu sekolah ya.
0: Iya benar bang.
1: Di acara kalian, karena ini kan lengkap ya. Atau ada RDG-nya gitu ya. Ada bang. Lomba keagamaan, ada sainsnya juga di sini kan. Ada bahasanya juga, ada olahraga, sport, dan ternyata ada juga e-sport.
0: E-sport.

0: e-sport ya. Dan untuk tahun ini kalian memilih Mobile Legends.
1: Mobile Legends.
0: Oke. Nah itu dia, jadi ternyata teman perdua ini realistik sedang berlangsung ya.
1: Iya, benar.
0: Sedang berlangsung dan selama sih sampai besok. Besok Jumat ya, Jumat di tanggal 2 Oktober. Itu hari terakhir dan juga penutupan.
1: Benar bang.
0: Dan pengumuman pemenang tadi ya, dari beberapa lomba yang sudah dilaksanakan.
1: Iya bang.
0: Ya kan itu teman-teman perdua yang penasaran, mungkin ada temennya yang ikutan, bisa ya?
1: Bisa bang.
0: Karena tadi kalian memang terbuka untuk umum juga ya, yang nonton ke situ, yang mau melihat. Tapi itu dia tadi poinnya, ya harus menjaga attitude, kesopanan dan berpakaian yang layak lah, yang pantas ya.
1: Betul bang.
0: Oke, terima kasih lah Mulki sama Mumtaz
1: ya bang.
0: Sudah hadir di studio Pro 2 Banda Aceh. Mungkin next nanti sebagai anak mahasiswa dulu dong. Sebagai anak mahasiswa dulu nanti bisa kita undang lagi gitu ya.
1: Baik bang.
0: Bikin event yang mungkin lebih wow lagi ya. Teman Pro 2 terima kasih juga sudah mendengarkan dari pukul 9 tadi ya sampai dengan sekarang nih. Ya sudah hampir pukul 10 karena kita juga nanti harus mendengarkan lagu Indonesia Raya juga ya. Makanya kita harus menyudahi dulu lebih cepat sedikit. Tapi jangan kemana-mana karena masih ada program lain yang tentunya lebih menarik. Tetap di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Gak kerasa teman Pro 2, kita berjumpa di edisi 1 Oktober 2026. Ini masih dengan cahaya yang semerbak ya. Kalau di awal bulan memang teman Pro 2, aura-aura berseri kita di wajah itu terpantau ya, tercemar, terlihat betapa bahagia kita ya menyambut awal bulan teman Pro 2. Anak kos juga masih awal bulan masih seneng ya. Baru dikirimin ini ada jajanan dari keluarga gitu. Jadi memang harus benar-benar menikmati aktivitas di hari ini teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore dan pastinya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu teman Pro 2. Dan tadi kita puterin lagunya dari Raim Laude Iqra teman Pro 2. Next kita muterin dulu lagunya dari Mario Gay Clow, Lebih Dari Teman, untuk menemani santai siang kamu.

Hai teman Produba, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Produba, kemarin kan juga aku udah pernah bahas ya, masalah safe reward ya. Jadi safe reward itu adalah tindakan memberikan penghargaan atau hadiah kecil kepada diri sendiri sebagai bentuk apresiasi atau usaha atau pencapaian atau juga kerja keras yang mungkin sudah kamu lakukan atau telah kamu lakukan, teman Produba. Nah, kemarin aku juga udah bahas sedikit tentang safe reward, teman Produba. Tapi kali ini aku mau bahas lebih dalam ya. Sebenarnya safe reward itu perlu atau enggak sih? Tapi kalau misalnya kita lihat dari manfaatnya, teman Produba, safe reward ini banyak sekali manfaatnya. Dan salah satunya adalah mencegah stres. Apalagi ini anak-anak Gen Z, apalagi ciwi-ciwi sosialita ya. Itu memang suka tuh namanya tuh mencegah stres ya, yaitu mengurangi kelelahan mental atau burnout itu setelah melalui rutinitas yang berat. Kemudian meningkatkan motivasi. Jadi memicu pelepasan hormon dopamin yang membuat otak itu lebih bahagia dan bersemangat untuk mencapai target berikutnya. Kemudian adalah menumbuhkan kasih sayang, teman Produba. Jadi membangun hubungan yang positif dengan diri sendiri atau self love. Jadi self reward ini juga enggak semena-mena kayak pemboros atau sikit-sikit safe reward, sikit-sikit safe reward. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari manfaatnya, teman Produba, safe reward itu sangat benar-benar bisa mencegah stres. Jadi kita udah melalui semua usaha yang kita lakukan, teman Produba, dan pencapaian-pencapaian itu akhirnya berhasil, akhirnya kita memberikan hadiah untuk diri kita sendiri. Kalau kamu gimana, teman Produba? Setuju atau tidak dengan adanya safe reward?

0: Bunga.
1: Hmm?
0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Pro 2 masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan kita teman Pro 2 ya, di safe reward yang sehat teman Pro 2. Jadi ada beberapa safe reward yang mungkin bisa kamu apresiasikan diri kamu dengan menggunakan safe reward ini. Jadi yang pertama adalah apresiasi sederhana. Jadi beristirahat total, tidur yang cukup, atau meluangkan waktu untuk hobi tanpa mengeluarkan biaya besar. Jadi kalau misalnya kamu kira safe reward itu adalah sebuah bentuk perayaan diri dengan membelikan barang-barang mewah, enggak teman Pro 2. Sebenarnya ada safe reward atau apresiasi sederhana yang bisa kamu lakukan untuk mencintai diri kamu sendiri, yaitu tadi beristirahat total, tidur yang cukup, atau mengerjakan atau meluangkan waktu kamu untuk hobi tanpa mengeluarkan biaya sepersen pun. Nah yang kemudian adalah apresiasi material. Nah ini mungkin yang sering dilakukan ya, atau membeli makanan kesukaan, barang-barang yang sudah lama diinginkan tapi enggak tercapai akhirnya kamu beli, asalkan disesuaikan dengan anggaran keuangan kamu teman Pro 2. Jadi enggak semena-mena nih safe reward itu berupa sebuah kado atau barang yang kamu berikan untuk diri kamu sendiri teman Pro 2, tapi bisa untuk hal-hal yang kayak waktu, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, ngopi bareng teman-teman, itu juga safe reward yang mungkin bisa kamu lakukan teman Pro 2 dengan budget yang minim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

2 masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah jam 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 1 menit lagi udah di jam 12. Semakin siang semakin panas teman Pro 2. Kalau udah panas itu tandanya bawaan tubuh jadi lemas. Jadi buat kamu teman Pro 2 harus bener-bener ya menjaga kesehatan tubuh kamu. Kalau kamu kerjanya itu di luar lapangan, pastikan kamu juga menggunakan sunblock dan juga sunscreen agar kulit kamu itu terlindungi dari paparan sinar matahari di kota Banda Aceh yang cukup terik teman Pro 2. Ini kalau terpantau dari studio teman Pro 2 ini memang warnanya itu orange ke kuning-kuningan ya. Bukan kuning emas ya, tapi kuningnya ini kuning beda nih teman Pro 2. Jadi buat kamu nih harus benar-benar dijaga kesehatannya, minum air putih yang banyak ya, makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran teman Pro 2, supaya tubuh kamu itu tetap terjaga ya. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu.

Pro 2 gak kerasa di jam 12:21 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur ya. Untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 12:31 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2, apakah masih sehat dan segar? Pastinya masih ya teman Pro 2, walaupun kota Banda Aceh cukup panas edisi hari ini. Karena dilansir dari rri.co.id KBRN Banda Aceh, teman Pro 2, BMKG memperkirakan suhu udara di sejumlah wilayah Aceh pada Kamis dini hari 1 Oktober 2026 berada pada kisaran 15 hingga 31 derajat Celcius. Perkirawan stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh dalam laporan yang diterima RRI kemarin teman Pro 2 itu menyebutkan suhu tertinggi diperkirakan terjadi di Lok Sukun Aceh Utara itu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, dan juga angin, kecepatan angin di wilayah tersebut tertiup dari arah selatan dengan kecepatan sekitar 5 km/jam. Sementara itu teman Pro 2, Blangkejeren Gayolues menjadi wilayah dengan suhu udara paling rendah, yaitu suhu di kawasan tersebut diperkirakan berada di kisaran 15 hingga 25 derajat Celcius dengan kecepatan angin sekitar 1 km/jam teman Pro 2. Di sejumlah wilayahnya itu juga diperkirakan mengalami suhu relatif tinggi, yaitu di Lok Semawe, Janto dan juga Langsa itu masing-masing diperkirakan mencapai 30 derajat Celcius. Sabang juga berada pada kisaran 25 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan Banda Aceh dan Birun itu berada pada kisaran 24 hingga 29 derajat Celcius teman Pro 2. Dan untuk di wilayah daratan tinggi suhu cenderung lebih rendah. Di Takengon diperkirakan berada pada kisaran 17 hingga 25 derajat Celcius. Simpang 3 Radelong itu 17 hingga 24 derajat Celcius, sedangkan Sigli dan Merdu itu masing-masing berkisar antara 18 hingga 24 serta 18 hingga 25 derajat Celcius. Kecepatan angin di ibu kota kabupaten dan juga Aceh Besar itu diperkirakan relatif rendah, berkisar antara 1 hingga 7 km/jam. Jadi kecepatan angin tertinggi itu diperkirakan di Melabuh yakni 7 km/jam, dan disusul Sabang dan juga Calang masing-masing 6 km/jam. BMKG juga mencantumkan sejumlah kondisi cuaca yang dapat terjadi teman Pro 2, mulai dari cerah hingga hujan petir. Jadi masyarakat dihimbau itu untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, karena kondisi cuaca dapat berubah sepanjang hari. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen tahu nih ya seputaran cuaca dan juga informasi mengenai cuaca, teman Pro 2 juga bisa langsung ke kanal resmi BMKG atau melalui RRI.co.id teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai teman produ, itu dia Juicy Lucy. Hahaha. Katanya kalau misalnya di siang hari ketawa kayak Juicy Lucy, seru nih teman produ. Kalau panas-panas memang enaknya itu ngadem ya, ngadem di ruangan tertutup sambil ngeteh atau sambil ngopi. Beuh, rasanya menyala abangku. Jadi buat kamu teman produ yang udah dipukul 14:05 waktu Indonesia Barat, itu kan juga udah mulai kerasa ngantuk ya. Apalagi juga udah seharian beraktivitas dari pagi mau sampai sore lagi. Jadi kamu bisa menggunakan waktu kamu 5 sampai 10 menit aja teman produ untuk menggerakkan tubuh kamu atau istirahat sejenak ya. Jadi minimal tidur sebentar aja itu juga sudah bisa menambah energi kamu, atau kita bilang chargers ya, charger energi ya, supaya energi kamu itu terpenuhi dan kembali full lagi teman produ. Karena kalau udah siang kayak gini itu bawaannya memang panas, lesu. Terus gimana ya caranya ya untuk tetap adem dan tetap tenang, yaitu dengan cara ya kayak aku bilang tadi, istirahat sebentar 5-10 menit, refleksasikan dulu tubuh kamu agar nanti kembali aktivitas sampai sore teman produ ya. Jadi jangan lupa perbanyak minum air putih buat kamu yang di jalan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan teman produ. Next, kita muterin dulu nih lagunya dari Nadif teman produ, dua penjaga hati untuk menemani santai siang kamu.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Pro 2 masih dengan aku Ilmar Siri 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa di jam 14:35 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Banyak lagu-lagu yang udah kita puterin. Tadi ada lagunya NMES, teman Pro 2, Anugerah Terindah. Kalau kita dengerin di siang hari, memang pastinya teman Pro 2 harus indah-indah ya. Ada juga lagunya dari Nabila Tekia, teman Pro 2, Cegil, untuk menemani santai siang kamu. Ada Zara Leola dan juga Mario Geklo, Lebih Dari Teman, udah kita puterin teman Pro 2 ya. Next kita muterin dulu nih lagunya dari Steven Pasaribu, teman Pro 2, Hunting, untuk menemani santai siang kamu di edisi 1 Oktober 2026. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 15:00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2.

masih dengan pembahasan kita ya tadi tentang Save Reward Teman Pro 2 yang masih kita bahas sampai jam 3 sore ya. Bagaimana menurut kamu Teman Pro 2, apakah Save Reward itu perlu untuk kamu, apalagi buat kamu yang udah berhasil ya melakukan aktivitas yang memang benar-benar kamu usahain Teman Pro 2? Kalau aku sih boleh ya sesekali Save Reward asalkan budgetnya juga cukup nih Teman Pro 2, tapi tidak memaksakan diri juga untuk Save Reward ya. Save Reward yang kayak minim budget ya, kayak nonton bareng atau menyendiri di kamar sambil nonton atau sambil makan makanan kesukaan kamu. Nah itu juga menjadi salah satu Save Reward yang bisa kamu lakukan di rumah dimanapun dan kapanpun Teman Pro 2. Tadi lagunya Aziz Hedra itu Aku Teman Pro 2. Gak kerasa di jam 14 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu beberapa menit lagi aku nemenin kamu Teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan yang bakal aku puterin buat kamu. Salah satunya ada lagunya Tulus, Satu Kali, untuk menemani santai siang kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang menjelang sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hari ini di edisi Kamis 1 Oktober 2026 dengan aku Salsa.
1: Akan senyum manismu.
0: Jangan lupa teman Pro 2 di jam 4 sore nanti ya, seperti biasa setiap hari Kamis ada OSI, obrolan seru santai islami sampai pukul 5 sore.
1: Pertama kali.
0: Tentunya seru banget teman Pro 2, kita nanti bakal membahas ya sesuai tema merawat raga, menjaga jiwa. Kamu boleh banget nanti kalau mau ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan ya kan, WhatsApp aja di 0811 6713 926.
1: Nyanyikan alunan
0: bersama Kak Esti Wulansari, teman Pro 2 ya, jangan sampai ketinggalan di pukul 4 sore nanti.

0: FM。
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan.

0: obrolan islami. Tambah ilmu, tambah amal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Teman Pro 2, ini dia OSI obrolan seru santai islami bersama Salsa di sini dan tentunya KST Ulansari dengan tema merawat raga menjaga jiwa. Dan kita sudah hadir teman Pro 2 bersama KST via Zoom dan tentu saja juga ini di siarkan langsung dari YouTube channel kita RRI Banda Aceh. Dan kita sapa, halo Kak Esti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Esti?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan sesuai tema hari ini kita akan membahas merawat raga menjaga jiwa ya Kak Esti. Oke, kira-kira kenapa tertarik kita mengangkat tema kali ini, menggabungkan dua hal yaitu merawat raga dan menjaga jiwa?
2: Iya Kak Salsa, bentar lagi kan nih Hari Kesehatan Mental Dunia nih ya, di tanggal 10 Oktober. Nah, teman-teman kita kan OSI ini kan ada untuk menemani teman-teman Gen Z ya. Jadi Gen Z itu selalu dekat dengan isu-isu kesehatan mental karena Gen Z itu paham terhadap hak-hak dirinya gitu ya, termasuk tentu hak jiwa dan raga gitu ya. Jadi kenapa kita tertarik? Ya tadi, pertama satu untuk menyambut Hari Kesehatan Mental Dunia, kemudian kalau dalam Islam itu raga dan jiwa itu tidak bisa dipisahkan, ya kan? Karena dalam Islam tuh ada tuh yang dibilang bahwa ada satu yang jika itu baik, maka seluruhnya akan baik. Hati, ya kan? Nah, jadi kalau secara jiwa kita baik, ya kan? Insya Allah tuh fisik kita, bahkan mentalitas kita tuh akan baik, ya. Jadi mind body itu tidak bisa dipisahkan. Mind body connection, ya. Jadi kalau fisik kita juga sedang lelah, sedang sakit, pasti kan kita juga nggak bisa optimal ya Kak Salsa ya, ketika menghadapi hidup gitu. Kalau misalnya lagi sakit gimana, apa yang kita rasa? Kurang bersemangat.
1: Iya, bawaannya nggak pengen ngapa-ngapain ya.
2: Lesu ya kan, kurang nyambung bahkan kalau diajak ngomong. Gitu lah, kalau lagi kondisi sakit. Nah jadi keterhubungan antara jiwa dan raga itu sangat dekat ternyata, maka tubuh dan jiwa itu juga adalah amanah dari Allah. Jangan kemudian kita fokus cuma merawat raga, ya kan? Kemudian kita juga cuma fokus kepada oh ini mentaliku nih harus sehat gitu, enggak gitu juga. Jadi raga pasti seiring dengan jiwa, dan maka kewajiban kita lah menjaga amanah-amanah Allah tersebut gitu. Sehat jiwa, sehat raga.
1: Iya, dan apa ya, tapi sekarang ini fenomena anak-anak muda udah rajin olahraga, KST itu udah terlihat juga ya. Mereka tuh udah semangat banget kayak sore jogging, ya kan, punya waktu mingguan juga mungkin buat olahraga.
2: Iya, iya. Gini, kalau menurut saya ya memang ya kesadaran untuk berolahraga tuh sekarang sudah lumayan ya, termasuk kesadaran untuk minum air putih.
1: Oke. Ya,
2: makanya banyak kan orang bawa-bawa tumbler kemana-mana. Terus mungkin kalau di kota-kota lain tuh sudah mulai ada, misalnya di fasilitas-fasilitas umum tuh disediakan refill-refill ya. Jadi kita memenuhi cairan tubuh tuh tersegerakan lah gitu. Mungkin nanti insya Allah di Banda Aceh kelak ada ya spot-spot untuk mengisi refill. Jadi kesadaran itu sudah ada gitu, dan bahkan sudah terbangun dengan baik, terutama di anak-anak muda nih kan. Kalau di Belang Padang kita lihat kan beragam ya usianya, apalagi kalau misalnya hari Minggu. Itu ada keluarga, ada yang anak muda gitu ya, itu seneng banget sih. Maksudnya kesadaran untuk bisa terus sehat secara raga tuh sudah mulai terbangun. Nah, sadar secara menjaga kesadaran raga juga ya harus nih seiring dengan kesadaran tadi menjaga mentally yang sehat gitu. Nah, ini juga kalau di Gen Z kan kenceng nih ya isunya ya, kenceng gitu. Maksudnya teman-teman Gen Z ini sangat peduli gitu dengan isu kesehatan mental, kemudian bagaimana mereka mau healing, mau sebagai macam lah gitu ya. Itu kan sudah mulai ya, kemudian yang memberikan hak diri gitu ya. Jadi aku kayaknya istilahnya ya, aku sudah mulai ini nih, aku kan baru-baru capek nih, berarti sekarang aku memenuhi hak diriku untuk bersenang-senang lah gitu kan, healing dulu kemana kan gitu ya, kalau Gen Z ya. Dan alhamdulillahnya sudah ada kesadaran itu. Nah cuma di generasi-generasi sebelumnya kan kita terlalu hustle ya, terlalu hustle culture ya, jadi gimana kemudian hidup itu harus kerja keras gitu kan. Hidup itu nggak boleh lemah gitu ya, hidup itu harus itu. Teman-teman yang mungkin gitu ya, walaupun Gen Z sekalipun, kalau misalnya memang ternyata menganut ini, mungkin bisa jadi diturunkan ya kan nilai-nilainya, ya tidak apa-apa juga. Cuma tadi ya, bagaimana cara kita kemudian untuk bisa memberikan jeda kepada diri, tubuh, ya kan, kepada jiwa kita untuk bisa istirahat sebentar gitu ya, supaya tetap baik-baik aja.
1: Wah, iya Kak Esti. Dan ngelihat anak-anak Gen Z sekarang itu semangat ya, bawa tumbler kemana-mana, lebih aware sama lingkungan juga. Dan seperti yang tema kita ini Kak Esti, merawat raga, menjaga jiwa. Jadi kalau raganya sudah dimulai diperhatikan, kan jiwa juga akan terikut ya. Dia gak akan nyaman lagi kayak mungkin nyampah sembarangan atau gak olahraga.
2: Harusnya ya.
1: Harusnya seperti itu ya. Dan kita juga melihat banyak sisi positif juga ya dari konten-konten anak muda sekarang yang kayak punya a day in my life-nya sendiri yang memotivasi banyak orang juga gitu. Misalnya kayak olahraga, hidup sehat, makan makanan yang sehat, kayak gitu Kak Esti. Nah, Kak Esti juga ikut bangga nggak ngelihatnya?
2: Banget dong, banget-banget. Kenapa? Karena berarti kan teman-teman muda ini kan sudah tahu ya mana yang memang harus diperhatikan dalam hidup. Kemudian juga mereka tahu tuh bahwa dirinya tuh punya hak gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi juga ada hak-hak diri yang perlu diperhatikan. Jadi bangga banget. Nah, cuma kesadaran ini juga maksudnya hak diri juga berbenturan juga dengan hak orang lain kan. Supaya bagaimana tidak kebablasan itu yang mungkin teman-teman Gen Z masih harus menyeimbangkan gitu ya. Misal contoh gini kan, kadang Gen Z itu kan yang sudah bekerja terutama ya, ketika ditegur atasan ataupun misalnya ada melakukan kesalahan, seringkali kan baper tuh. Iya kan, baper. Kemudian ini toxic lingkungan kerjanya gitu ya kan. Sering kayak gitu juga gitu ya. Nah, makanya berhati-hati memprovide dirimu untuk hak dirimu tentu perlu, tapi ketika sudah bekerja itu kan bicaranya tanggung jawab. Maka apa-apa dong sekali-sekali ditegur atasan ya kan. Asal mungkin kalau memang mendengkurnya dengan cara yang salah, bisa juga kamu maksudnya bukan tegur balik ya, tapi mengingatkan. Mungkin boleh ngomong dari hati ke hati dengan atasannya atau mungkin dengan senior. Bapak, saya nggak apa-apa sih ditegur, tapi mungkin cara mendengkurnya. Kan itu malah terjalin komunikasi yang baik ya, dan malah akhirnya lingkungan kerja tersebut malah jadi lingkungan kerja yang memang mendukung untuk setiap orang bisa meraih potensi terbaiknya dengan cara yang baik, ya kan? Gitu. Jadi kata-kata toksik di lingkungan kerja tuh ya nggak akan kedengaran lagi lah, insya Allah.
1: Sama-sama ini ya, melihat kedua sisi Kak Esti ya.
2: Benar, sama-sama mengingatkan.
1: Oke, dari banyaknya pertanyaan juga kita mau mendengar penjelasan Kak Esti bagaimana pandangan Islam terhadap hubungan antara kondisi jiwa ya, kesehatan mental Kak Esti dan juga raga, yaitu kesehatan fisik.
2: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya jiwa raga itu nggak terpisah ya kan. Dan itu akan saling mempengaruhi, karena bagaimanapun mental state kita itu pasti akan berpengaruh dari kondisi fisik kita tadi. Ketika kita sedang sakit ya kan, kita pasti lemas, tidak enak, kemudian berpikir juga tidak optimal gitu ya. Terus kalau misalnya, apalagi kalau misalnya jiwanya nih yang sakit, misalnya kita lagi katakanlah marah kepada seseorang ya kan, atau kita lagi kesel ya kan, terus itu tuh dipendem, atau bahkan mungkin bisa jadi dendam. Bayangkan tadi ya, ketika hati yang sakit, ketika jiwa yang sakit gitu, kita berpikir kayaknya itu nggak berpengaruh ke fisik kita gitu ya, tapi ternyata apa-apa yang dirasakan oleh jiwa kita itu memicu loh, kalau secara kesehatannya apa yang kita rasa tuh bisa memicu hormon kortisol. Gitu. Jadi Ada hormon, kan ada yang dalam tubuh kita ada hormon happy, ada hormon stres, ya kan? Kalau kita misalnya katakanlah scrolling gitu ya, orang yang suka scrolling, itu kan ada tuh hormon happy-nya. Tapi sayang loh hormon happy ini nagih, ya kan? Makanya kalau scrolling kayak hampa dunia. Nah, begitu juga ketika rasanya ini di dalam jiwa yang kita keep adalah rasa-rasa yang kurang baik, ya kan? Misalnya rasa marah, dengki atau iri atau dendam gitu ya. Bahkan putus asa sekalipun ternyata itu menggerogoti loh kesehatan fisik kita gitu loh. Jadi sudah ada sih sebenarnya jurnal-jurnal ataupun kajian-kajian terkait mohon maaf perempuan-perempuan yang memang terkena kanker payudara ataupun terkena kanker serviks gitu, ataupun kanker rahim gitu ya. Itu ternyata terkait juga dengan luka-luka ataupun emosi yang selama ini mungkin dia pendam. Dan bisa jadi emosi yang dia rasakan itu penyebabnya atau pemicunya itu adalah orang yang paling terdekat dengan dirinya. Jadi makanya hati-hati dalam mengelola rasa, mengelola emosi yang tentu adanya di jiwa kan. Maka kalau memang ya terluka, kayaknya setiap orang bisa terluka ya. Marah, semua orang bisa marah. Nah nanti gimana cara kita mengelolanya dengan baik sih?
1: Oke. Nah kalau memendam itu ya Kak Esti memang punya sisi buruk juga untuk tubuh ya. Yang kalau bikin stres itu kan kebawa ke pekerjaan, profesionalitas kita juga jadi terganggu Kak Esti seperti itu. Nah tapi untuk merilisnya gitu ya, caranya pelan-pelan untuk menyehatkan jiwa kita itu sendiri seperti apa?
2: Iya, jadi sebenarnya gini sih, yang namanya emosi itu kan ragam ya, macam-macam banyak ragamnya. Jadi emosi itu tidak selalu berarti, kan sering kita gini, kamu mah emosian. Itu kan pasti refernya kepada kamu mah suka marah-marah gitu ya. Padahal emosi itu sendiri bukan hanya soal marah. Emosi itu kan banyak ragamnya, ada senang itu kan emosi. Ekspresi emosinya apa ketika kita senang? Ketawa, senyum, ya kan? Walaupun kadang orang terluka pun masih bisa tersenyum ya.
1: Menutupi ya.
2: Ya, tapi itu berarti kan secara ininya dia memakai topeng. Nah, padahal kalau orang yang terluka, apa sih yang ekspresi yang sehatnya itu apa kalau kita terluka? Meringis ya. Itu pasti kan kalau kita terluka secara hati pasti kita juga pengen meringis sebetulnya gitu ya. Cuma kan kadang manusia tuh mudah menutupi ya kan? Terbiasa menutupi bisa jadi gitu. Nah, sebenarnya ekspresi emosi itu sehat ketika apa yang kita rasa kita keluarkan. Misalnya kalau lagi seneng ya udah ketawa aja gitu. Maksudnya sih lagi seneng nangis kan enggak ya gitu ya. Atau kalau lagi enggak baik-baik aja pengen nangis ya nangis aja.
1: Tapi Kak Esti, Kak Esti setuju enggak? Kan pernah dengar kalimat seperti ini, ini kalau lagi bahagia pasti ada sesuatu nanti yang bikin kita tuh nangis malamnya. Pernah dengar ya Kak Esti? Jadi kalau lagi bahagia-bahagia nih siang hari lagi ketawa-ketawa jadi ingat, aduh nanti malam nangis nih.
2: Aduh. Gak boleh berlebihan gitu katanya.
1: Iya.
2: Ya memang sesuatu yang berlebihan sih gak baik ya. Maksudnya gini, kalaupun sehappy apapun kita kan gak mungkin kita ngakak-ngakak sepanjang hari ya. Nanti bisa-bisa kita langsung disuruh periksa kejiwaan gitu ya. Jadi boleh kita happy sepanjang hari, tapi kan ekspresinya juga gak mungkin kita ngakak setiap jam gitu ya. Jadi tentu kita juga harus atur ya kan. Dan gak mungkin lah kalau misalnya berapa sih energi kita untuk bisa ketawa terus gitu ya, atau menangis terus gitu. Nah inilah yang akhirnya kita dekatkan dengan tema kita kali ini. Maksudnya apapun muatan rasa yang sedang kita alami atau kita rasakan, maka ekspresi emosi boleh, tapi tentu dengan kadar yang tepat, ya kan? Misalnya kita lagi kecewa, mau marah, mau nangis boleh, tapi nggak berlebihan, ya kan? Mau marah boleh, tapi tidak marah-marah. Berarti kan tidak marah-marah, berarti kan tidak berlebihan, gitu ya? Kalau lagi happy, mau ketawa, mau senang-senang boleh. Kalau saya termasuk orang, ya udah nggak apa-apa, tuntaskan aja ekspresi rasa itu. Cuma yang tadi dibilang nanti kalau itu kita bahagia-bahagia nih pagi-paginya, nanti malamnya takutnya ada. Itu sebenarnya mindset sih. Mindset. Karena gini. Kan ada ya disampaikan bahwa Tuhanmu itu sesuai dengan persangkaanmu. Ya kan? Hati-hati juga dengan apa yang menjadi mindset ataupun pikiran dan apa yang kita percaya, belief system kita. Misalnya kita percaya kadang kan gini ya, sering nggak dengar kalau ragu-ragu pulang?
1: Iya
2: kan?
1: Iya, enggak gitu ya.
2: Iya, karena ketika kita ragu, kita tuh sedang tidak ada mental state apa-apa. Maksudnya, aduh, bingung ya kan? Nah, maka mending nggak usah kerjain aja gitu. Nah, termasuk misalnya ketika kita sedang senang-senang, terus kemudian kita ada serp, kayak takut gitu ya. Ah, itu istighfar aja sih sebenarnya. Ya Allah, nanti malam aku bisa jadi ada ujian apa nih gitu. Istighfar aja, astagfirullah. Dan berbaik sangka sama Allah. Gitu. Mungkin bisa jadi, ya orang yang mungkin belief systemnya, aduh gak boleh terlalu happy nih, gak boleh terlalu ria-ria pagi, nanti kalau malam takutnya ada apa-apa. Karena belief system di badannya sudah seperti itu, maka semesta lah yang akan mewujudkan apa yang dia pikirkan seperti itu. Makanya berhati-hati sekali dengan kata-kata, ucapan, dengan pikiran kita. Karena percaya deh, pikiran itu ternyata punya kekuatan loh. Gitu. Kalau saya percaya gini, seorang muslim itu kan sebenarnya sangat dekat ya dengan Allah ya gitu ya. Ini saya nggak bicara di level ibadah ya. Maksudnya kalau ibadah itu kan apa ya, ranahnya yang tahu itu cuma kita sama pencipta kita, ya kan? Tapi kedekatan seorang hamba itu kan apa sih, kayak menara gitu loh, kayak sinyal
1: koneksi.
2: koneksinya gitu itu kan kayak sinyal gitu. Maksudnya hati-hati keterhubungan kita itu gitu kan, apalagi kita memilih muslim gitu, kita percaya bahwa Allah tuh selalu memantau kita kan, ya kan? CCTV Allah kan selalu nyala nih, ya kan? Nah, tiba-tiba CCTV itu merekam bahwa kita sedang berprasangka buruk ya kan? Aduh, nanti malam ada kejadian apa nih, aku baru happy.
1: Aduh, gitu, kejadian itu. Tuh
2: kejadian akhirnya. Kalau saya percaya, makanya berhati-hati sekali dengan pikiran, dengan ucapan, dan itu perlu dilatih sih. Kadang kan untuk orang-orang yang terbiasa punya belief system seperti itu, maka yang perlu dia lakukan adalah melatih diri untuk selalu berprasangka baik. Memang nggak mudah.
1: Kadang ya Kak Esti, kita tuh suka diingatin teman itu hati-hati, jangan terlalu bahagia, bentar lagi kamu tuh sedih, nangis, dan itu kan kadang-kadang yang memberi pemahaman gitu orang-orang di sekitar kita juga, jadi kita kebawa Kak Esti.
2: Udah tinggal dibilang aja sama dia, aku percaya kok Allah akan memberikan yang terbaik selalu untukku. Karena gini, bisa jadi dia memang punya pemikiran seperti itu, ya karena dia mungkin juga pernah merasakan itu gitu. Makanya bisa jadi itu secara apa ya, positive thinking ya, kita menganggap bahwa dia tuh sedang mengingatkan kita karena sayang, ya kan? Jadi berarti kita tinggal mengingatkan juga karena sayang. Maksudnya, gak apa-apa loh gitu, aku percaya kok Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi, kalaupun memang ternyata ada ujian gitu ya, ternyata malamnya kenapa-napa, ya udah, maksudnya kita kan sedang berprasangka baik sama Allah, berarti ujian itu pun dalam rangka sebuah hal. Karena gini ya, kadang kita ngerasa kalau dikasih sesuatu sama Allah, Allah baik banget, tapi ketika diuji sama Allah, kita ngerasa Allah tuh jahat. Iya kan, gitu kan, sering kali kita kayak gitu ya, padahal ujian itu kan sebenarnya pasti ada hikmah di balik itu. Dan percayalah, orang-orang yang bersabar dengan ujian pasti akan dapat hadiah kelak gitu.
1: Wah, tetap
2: tinggal harus diingatkan Kak Salta, temennya, nggak apa-apa kok, aku boleh berhak bahagia hari ini, nanti malam itu terserah Allah, Allah pasti kasih yang terbaik untuk. Udah, belief system seperti itu. Kita berharap temennya, temen pun bisa tertular dengan itu kan, gitu.
1: Iya. Oke Kak Esti, dan secara biologis atau psikologis sendiri ya, gimana aktivitas fisik kayak olahraga ya atau sekedar bergerak nih bisa membantu menyehatkan mental seseorang yang mungkin kayak udah capek banget nih, misal ketemu sama teman-teman yang bikin kita draining ya, bikin kita overwhelm seharian, tapi kita mau olahraga biar toksin-toksin ini tuh keluar gitu. Katanya kalau kita olahraga kayak berkeringat itu kan bisa bikin kita happy ya.
2: Benar-benar, iya. Kan Kak, tadi sudah kita singgung juga soal hormon happy ya, gitu ya. Ternyata kalau kita bergerak itu juga menghasilkan hormon happy loh, gitu. Makanya sebenarnya olahraga itu kan beratnya di awal ya.
1: Mulainya ini ya.
2: Mulainya dulu gitu ya, tapi ketika kita sudah ngejalaninnya kan udah ringan ya. Maksudnya gini, mau perginya itu, mau mulainya itu yang berat, tapi ketika kita sudah di langkah pertama, langkah selanjutnya, itu kan udah kayak ringan aja ya, misalnya. Jadi cari aja sih olahraga yang memang ternyata kamu memang suka gitu ya. Tapi memang yang paling mudah, yang paling murah ya kan, yang paling aman untuk semua usia itu olahraga tuh ya memang jalan kaki ya kan. Dan itu bisa disesuaikan dengan kemampuan kita kan. Jadi Dari jalan kaki itu aja kan kita sudah berkeringat ya, dan itu memicu loh hormon-hormon happy yang ternyata bisa memberikan kestabilan kepada apa ya, selain raga kita sehat ya kan, kemudian juga jiwa kita juga lebih sehat gitu. Kenapa? Karena coba deh rasain kalau misalnya setelah olahraga kan kayak plong
1: fresh,
2: gitu ya,
1: eh?
2: Enak gitu, kayak fresh banget. Terus kemudian kalau olahraganya dilakukan di pagi hari saat matahari tuh lagi bagus ya, sinar matahari itu kan kita panen vitamin D itu, ya kan? Vitamin D itu juga sangat bagus selain buat tulang, untuk kesehatan fisik kita, ya kan? Ternyata vitamin D ini juga berpengaruh kepada mood loh, gitu. Makanya banyak loh anak-anak Gen Z yang mulai meminum vitamin D, ya kan?
1: Vitamin-vitamin sekarang ya?
2: Ya gitu. Kalau memang alam sudah memberikan secara alami, gratis gitu kan? Ngapain kita beli yang apa sih di apotek
1: mahal-mahal
2: gitu,
1: ya?
2: Benar gitu. Kalau memang ada yang alami ya udah kita upayakan yang alami itu kita serap ya kan. Kecuali kalau memang nggak sempat ya kan. Gitu sih. Jadi saat bergerak berolahraga itu juga kita kan sedang melepaskan apa tuh senyawa kimia ya, seperti endorfin gitu. Jadi secara teorinya itu kita dapat gitu ya. Nah secara teorinya juga endorfin itu berfungsi sebagai penenang alami gitu, untuk memperbaiki suasana hati gitu.
1: Mungkin ada juga ya kenapa cewek-cewek tuh kalau lagi stres bawaannya pengen ke mall, jalan ya kan, walaupun nggak beli tapi udah seger aja lihat apa ada barang di sana, Kak Astia.
2: Iya. Apalagi kalau misalnya yang visual ya, yang visual kan, karena kan kita kan juga beda-beda ya, ada yang terangsang dengan secara visual, ada yang dengan audio ya kan. Orang-orang yang visual dia akan suka dengan banyaknya yang dilihat, itu sudah jadi rilis atau sudah jadi healing buat dia. Tapi ada juga orang-orang yang ternyata audio, oh ternyata dengan mendengar deburan ombak, ya kan?
1: Iya.
2: Kalau ke mall kan berisik tuh ya.
1: Iya juga ya, dengan musik-musiknya ya.
2: Ya musiknya gitu ya. Jadi kecuali musik-musik instrumental yang menenangkan, tapi kan suara-suara pengunjung lain. Jadi cara kita mengenali kebutuhan diri kita juga sih, kita itu termasuk yang mana gitu. Karena sebagian orang berangkat ke mall hanya sekedar lihat-lihat, itu cara yang efektif. Tapi buat sebagian orang, ngopi dengan teman itu cara yang efektif. Sebagian orang yang lain, oh ternyata harus ke pantai deh, menepi sebentar, dengerin suara ombak, menikmati angin gitu ya, apa tuh, menerpa tubuh kita, itu juga sebuah hal yang ternyata bisa jadi healing gitu. Nah maka silakan dikenali kebutuhan tubuhnya tuh apa sih gitu.
1: Jadi beda-beda orang beda-beda juga kebutuhannya, dan nggak bisa disamaratakan juga Kak Esti ya.
2: Betul Kak Salsa. Makanya kenali aja diri kita, pasti beda tuh.
1: Nah gimana tata cara kita, kan tadi misalnya secara manusiawi ya, kita mengendalikan apa yang bisa kita lakukan Kak Estia dengan berolahraga gitu ya, atau bertemu teman untuk curhat. Tapi kayak di era digital sekarang kan banyak juga kelelahan mental dipicu oleh arus informasi dan media sosial. Nah gimana strategi untuk menjaga kesehatan mental kita dari dampak buruk dunia maya?
2: Jadi kan tadi ya, tadi kita sampaikan juga bahwa scrolling itu sebenarnya ternyata menyenangkan loh.
1: Nagih.
2: Kenapa? Karena memang itu menghasilkan dopamin kan. Dopamin itu kan hormon happy juga gitu. Jadi hormon happy ini sebenarnya banyak bentuknya gitu ya. Kalau misalnya dengan bergerak itu berarti endorfin ya kan. Dopamin itu bisa kita dapat ketika kita main game, ketika scrolling gitu ya. Jadi itu, tapi ada juga tuh hormon oksitosin namanya, itu hormon sentuhan dari orang yang kita sayang gitu ya. Orang yang dekat dengan kita, ayah, ibu gitu ya. Atau kalau bagi yang sudah menikah ya, berarti pasangan hidup gitu ya. Jadi itu bisa menghasilkan hormon bahagia gitu ya, hormon happy. Nah, kemudian bagaimana sih caranya nih supaya kita bisa escape lah dari dunia toksik yang ada di jagat maya itu ya. Maka kan kendalinya ada di tangan kita, ya kan? Batasi dong waktu scrolling kita, ya kan? Bahkan kalau perlu digital detox. Ada kan beberapa orang yang mungkin sudah kelelahan ya gitu. Saya kadang kalau lagi kondisi kurang sehat ya kan, terutama sehat tidak sehat secara fisik. Itu saya memang tidak bersosial media gitu.
1: Matiin
2: saya
1: data lebih baik, semua ya.
2: Ya betul. Kalau 3 hari bahkan gitu, itu saya mengasingkan diri, memang tidak tidak melihat sosial media gitu, tidak memang betul-betul pure istirahat gitu. Karena ternyata scrolling itu kan cukup melelahkan juga ya, karena kan otak kita dipaksa untuk fokus ke banyak hal. Iya kan? Karena kan temanya beragam ya ketika kita scrolling, tuh coba deh.
1: Video pendek itu ya.
2: Video-video pendek yang ternyata otak belum selesai memproses, udah ada lagi info baru gitu ya. Belum selesai, udah lagi ada info baru, itu kan bisa jadi kita kelelahan ya kan? Nah, yang begini ini kan juga akhirnya berakibat kepada fisik kita gitu. Udah otak kita lelah, akhirnya mengakibatkan kita kurang tidur, akhirnya mengakibatkan kita jadi ya mau diganti gimana pun kalau tidur malam tuh nggak bisa diganti ya kan? Badan kita kelelahan, sakit ya kan, akhirnya kan berpengaruh ke situ. Nah, maka batasi waktu penggunaan layar ya kan, terutama sebelum tidur dan pada saat bangun tidur deh, minimal itu. Kalau memang nggak betul-betul nggak bisa dihindari, jangan antar tidur kita dengan menggunakan HP lah gitu ya, karena kan itu kan ada kan secara penelitian ada ini ya, layar birunya tuh kan.
1: Jadi radiasi kan, segala
2: radiasi gitu ya. Terus kita juga mulai bisa memilah akun-akun yang kita ikuti. Bahkan kalau perlu memilah teman.
1: Penting itu ya.
2: Penting karena gini, memilah dan memilih teman itu wajib gitu ya, bahkan di sosial media gitu. Jadi kalau misalnya nggak kenal-kenal banget kan nggak apa-apa, kita nggak harus follow atau dia harus follow kita ya kan gitu. Terus kalau ada konten yang membuat kita merasa cemas kan ada ya, konten-konten yang namanya setiap orang seleranya beda ya kan. Ada konten-konten yang mungkin ternyata nggak sesuai dengan kita nih, ya udah tinggalkan, unfollow ya kan. Ngapain kalau misalnya satu konten itu ternyata membuat kita kepikiran, apalagi kalau kepikirannya ke arah yang buruk gitu ya, memperburuk kita, ya udah unfollow aja sih. Malah kalau perlu kalau itu nanti dapetin dari teman ya blok aja gitu.
1: Belajar tega-tegaan ya.
2: Benar, karena set boundaries itu penting ya, mengambil batasan itu penting gitu. Karena apa yang kita konsumsi secara digital itu dampaknya tuh menjadi makanan otak kita kan sehari-hari gitu ya. Jadi secara fisik juga kita akan terpengaruh dengan itu gitu Kak.
1: Oke, panjang juga kita ya sudah sampai tahap ini Kak Esti. Oke teman Pradua, kita jeda sejenak setelah lagu yang satu ini. Teman Pradua, stay tune di 92.6 FM, teman terbaik kamu. Fasa.

0: Hai teman, yuk kita lanjut nambah ilmunya.
1: 92,6 FM teman terbaik kamu. Dan teman peradua, kita lanjutkan ya Kak Esti dengan tema tadi yang sudah kita obrol juga panjang lebar, dan tentu banyak sekali juga ya insight yang Kak Esti berikan kepada teman peradua mengenai merawat raga, menjaga jiwa. Oke, next Kak Esti, kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait tema ini.
2: Ya, silakan Kak Salsa.
1: Oke, kira-kira Kak Esti yang sudah kita lihat tadi seperti memfollow teman ya, tapi sebenarnya kita nggak mau follow-follow banget dia ya. Kan susah juga ya, nggak enakan dalam sosial media ini kan, apalagi untuk anak muda yang emang udah tiap hari jumpa, misalnya walaupun jumpa kan belum tentu teman dekat gitu ya Kak Esti. Nah, untuk di dunia maya sendiri kan pasti berbeda kehidupannya. Ada hal-hal yang kita gak pengen sharing juga sama orang, atau ya orang-orang tertentu lah yang kita rasa ya gak mau deket-deket banget. Ada gak mungkin tips agar kita lebih tahu boundaries ini gak apa-apa banget loh kalau kita gak follow-followan gitu?
2: Sebenarnya jadi orang yang gak enakan tuh kan gak enak banget ya.
1: Banget ya.
2: Iya, gini, sebenarnya orang yang kenal secara nyata aja di dunia nyata ya, kan gak apa-apa juga kalau gak berteman di dunia maya kan.
1: Gak sehat ya.
2: Bisa jadi kan preferensinya beda gitu kan, walaupun mungkin akan dianggap aneh ya, kok lo gak berteman sih sama aku gitu deh, ya kan.
1: Yeah.
2: Jadi ya mungkin bikin second account gitu ya untuk orang-orang yang
1: khusus
2: tidak,
1: ya kan.
2: Jadi makanya kan teman-teman Gen Z kan punya banyak second account ya. Jadi iya kan, iya kan.
1: Iya lagi. Kok tahu ya, sih?
2: Tahu, karena saya kan bertemannya dengan Gen Z semua.
1: Tapi memang second account itu jadi lebih pede, jadi lebih bisa menuangkan isi pikiran ke Esti, karena memang ya kita nyamannya kayak gitu. Kenapa ya tapi ya? Padahal bisa aja di first account, tapi kita memilih second account gitu.
2: Iya. Sebenarnya gini sih ya, Gen Z itu kan selalu merasa bahwa apa ya, kayak ya tadi ya, ini mohon maaf banget ya.
1: Gak apa-apa loh.
2: karena kan kita berbeda generasi, takutnya tersinggung gitu ya.
1: Gak apa-apa banget loh, gimana tanggapan dari Kak Esti.
2: Jadi kenapa setiap Gen Z itu merasa perlu second account, ya kan? Mohon maaf, karena Gen Z itu terlalu memberikan orang lain itu peran yang seharusnya nggak perlu. Paham ya? Maksudnya gini.
1: Seperti apa itu, Kak?
2: Gini, misalnya generasi sebelum Gen Z ya, kayak saya Gen X kan, kami bersosial media itu untuk kami, gitu ya. Untuk saya sendiri, gitu. Nggak terlalu mikirin orang tuh sebetulnya, gitu. Jadi, kita post tuh, ya kita yang kita mau, gitu ya. Memang kita pengen post, ya post aja, gitu. Kebanyakan ya, kita tuh udah nggak terlalu mikir apa yang orang pikir, apa yang orang...
1: Harus, gitu lah. Harus ada filter-filternya mungkin.
2: Maksudnya gini, generasi kami tuh, kami bersosial, kadang sering lihat nggak, makanya sering dibilang, ini mah emak-emak Facebook gitu ya, gimana di foto, itulah yang ditampil gitu ya. Karena gini, buat saya, ketika bersosial media itu kan sebenarnya untuk kita juga, ketika kita buka sosial media, kenangan-kenangan sebelumnya, kita, ternyata aku pernah gini ya, ternyata aku buat kegiatan ini ya, gitu ya. Tapi teman-teman Gen Z kan berbeda, ya kan? Teman-teman Gen Z kan terlalu sibuk dengan nanti orang mikir apa ya kan? Nanti orang akan komen apa ya? Nah,
1: kurang estetik ya, gitu-gitu.
2: Maksudnya nanti kayak nggak worth it deh aku memposting ini, kayak nanti orang apa ya komentarnya, kayak nggak estetik, nggak bagus, nggak layak atau apa gitu ya? Terlalu memberikan orang lain peran yang sebetulnya nggak perlu, ya kan? Jadi ya nggak apa-apa sih sebetulnya ya, tapi itulah keunikannya Gen Z itu sendiri ya. Jadi ketika di second account kalian kan juga ngerasa nggak banyak orang kenal, jadi kan aku bisa bebas jadi diriku, ya nggak sih, gitu kan.
1: Iya sih.
2: bebas mengekspresikan diriku gitu kan, tidak takut dengan judgement, tidak takut ketika orang mau menilai apa, mau ngomong apa, mau komentar apa, ya karena ini second accountku aja gitu kan. Gitu. Jadi segitunya Gen Z itu terlalu banyak peduli terhadap hal-hal sebenarnya nggak harus dipedulikan gitu. Jadi yang namanya hidup itu kan ada yang namanya lingkar peduli, ada yang namanya lingkar kendali, ya kan? Lingkar kendali adalah bagaimana kemudian kita mau ngepost sesuatu di sosial media kita. Kalau kita rasa, tadi ya, bukan berarti generasi sebelumnya mau ngepost apapun, ya semua dipost, enggak juga. Tetap harus ada, apalagi kalau orang yang sudah mulai 40 ke atas, kan pasti mikir, ini bermanfaat gak ya untuk orang lain? Ini kira-kira menyinggung orang lain gak ya, gitu ya? Jadi, filter-filter itu tetap akan ada, cuma jangan terlalu overthinking juga, gitu ya. Karena gini, yang penting tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar norma sosial, tidak melanggar aturan, gitu, tidak merugikan orang, bahkan tidak mencoreng nama baik diri sendiri, tidak mencoreng nama baik keluarga, kayaknya gas aja deh, gitu, kalau menurut saya ya. Dan orang mau komentar apa, bodo amat, gitu. Yang penting aku tadi tidak merugikan, ya kan? Terus kemudian itu kan kendali ya, kendalinya ada sama kita. Nah, peduli. Nah, ini yang harus mulai dikurangin. Nggak usah peduli-peduli kali juga dengan omongan orang, gitu. Ya kan? Kan nggak ada di lingkar kendali kita tuh. Maaf, orang ngomong berkomentar tentang kita, kan nggak mungkin kita beli plester khusus untuk memplester mulut orang.
1: Ya. Nggak mungkin banget.
2: Nggak mungkin banget. Dan setiap orang berkomentar, memang kita mau modalin plester, kan? Nggak, gitu ya. Jadi, ngapain yang terlalu sibuk dengan itu, gitu ya. Jadi, pastikan aja apa yang kita post, ataupun yang kita... itu sesuatu yang memang menurut kita baik gitu. Tadi tidak melanggar yang tadi-tadi itu, udah puas aja gitu. Orang mau komen apa pun terserah gitu. Dan jangan terlalu menyibukkan diri dengan standar-standar kebanyakan sih gitu ya. Karena kan setiap kita unik ya. Benar. Jadi kalau menurut orang, ini kok gak estetik loh fotonya, terserah gitu kan. Kalau buat aku estetik terus apa kan Instagram juga gak nolak.
1: Gak ya, ada kan? Pelanggaran lagi di situ.
2: Ya maksudnya Instagram juga tidak nolak gitu. Ketika kita post terus gak ada hal apapun gitu ya, sudah gitu. Jadi, tapi memang kalau secara software, teman-teman Gen Z itu memang sudah seperti itu dari sananya. Terlalu banyak berpikir tentang orang lain ya, sehingga akhirnya kayak maju mundur. Nah, cuma kan teman-teman akhirnya sudah mengenal diri ya, sudah tahu karakteristik kami, karakteristik generasi kami seperti ini. Maka jangan sampai dong udah kenal diri terus ibaratnya gini, itu di situ jurang gitu ya. Udah tahu di situ jurang, masih mau terjun juga kan enggak gitu. Jadi kalau kita sudah tahu, sudah kenal diri kita, kemudian kan kita juga bisa membuat ini ya, membuat rules diri sendiri. Oh, ini sesuatu yang memang aku perlu, ini aku tidak perlu. Kalau ukuran saya gini, apakah ini baik atau tidak baik, ya kan? Apakah ini benar atau tidak benar, gitu. Jadi, kadang benar tidak benar aja nggak cukup tuh. Ya kan? Misalnya gini, ini yang aku posting ini benar nih, ya kan? Kadang ukuran satu tuh belum cukup, tapi baik nggak ya? Gitu kan? Itu aja, dua aja itu. Sesuatu yang memang menurut kita itu benar, mau kita post. Tapi nanti filter keduanya, baik nggak ya aku post ini? Jadi ukurannya dua itu aja. Kalau memang benar menurut kita, benar menurut agama, benar menurut sosial, moral kita, benar menurut aturan. Tapi apakah baik menurut agama? Ya kan, baik nggak menurut nilai-nilai keluarga aku?

0: sudah nggak di kendali kita lagi, ya kan? Jadi ngapain kita sesuatu yang sudah di luar lingkar kendali kita, kita masih pusing.
1: Sesimpel itu ya.
0: Simpel itu. Jadi supaya kita sehat, ya tadi ya, sehat mental untuk bersosial media, ya udah, kan gampang sebetulnya. Dua filternya, segala sesuatu yang mau kita bagi atau yang mau kita ambil, mau kita tonton tadi, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik. Nah, kalau sudah dua ukuran itu, ya gas terus. Setelah itu, kalau memang itu sesuatu yang kita post, ya sudah lepaskan, sudah kita bagi ke dunia, ya sudah siap kita dengan penilaian orang. Nah, gitu. Penilaian orang juga nggak, bukan ada di lingkar kendali kita, ya sudah terserah orang.
1: Tapi ya mau nanya juga nih Kak Esti, kalau gimana toksik dari digital ini ya sampai mempengaruhi mental seseorang dan kemudian meminta bantuan profesional atau psikolog lah misalnya ya, apakah dalam Islam sendiri diperbolehkan ketika mental sedang jatuh khususnya?
0: Boleh, boleh banget, karena gini, kalau kita sakit, misalnya sakit gigi, kita perginya kemana? Ke dokter gigi kan, gitu kan? Kalau kita kemudian sakit apalagi misalnya, pasti kita perginya ke dokter yang berkenaan dengan itu. Tapi kalau misalnya ternyata jiwa kita, hati kita yang sedang tidak baik-baik aja, masa nggak boleh sih kita ketemu sama psikolog, misalnya profesional, ataukah misalnya orang-orang yang memang bergerak di bidang situ, konselor atau apa gitu ya. Kan jangan takut dibilang gila,
1: kurang,
0: ya kan?
1: Kurang ibadah misalnya.
0: Ataupun misalnya, ah kamu mah kurang iman, ya kan, atau kamu mah kurang bersyukur gitu kan. Itu kan label-label yang orang kasih gitu ya. Jadi kalau menurut Islam sendiri sebenarnya sangat diperbolehkan, dan bahkan itu dinilai sebagai ikhtiar, ya kan. Kan kita disuruh berikhtiar tuh kan, ya kan. Jadi malah sangat dianjurkan. Nah, Islam juga mengajarkan kita untuk meminta pendapat pada ahlinya kan, ya kan. Jadi kalau misalnya ketika kita sedang ya merasa sedang tidak baik-baik aja, ya udah ketemu memang yang kita rasa memang oh cocok gitu ya, terutama mungkin meminta bantuan profesional yang sesuai gitu kan. Dan setiap penyakit ada obatnya loh gitu, termasuk penyakit yang memang melanda jiwa kita, kejiwaan kita, ada obatnya gitu. Nah terus kemudian kalau menurut saya gini, orang-orang yang di sekitar juga ketika ada orang yang memang sedang tidak baik-baik aja, ya juga jangan ngejudge ya, misalnya ya tadi kayak Kak Salsa bilang, oh kamu mah kurang ibadah gitu ya, kurang iman, ya kan, terus kemudian atau kurang bersyukur gitu. Nah yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita memang ada orang, menjadi orang di sekitar orang yang sedang butuh pertolongan itu, ya maka jangan judgment gitu kan. Kemudian berkata di luar yang memang ya di luar nalar ya, gitu. Jangan deh gitu. Terus terutama bagi orang yang memang sedang butuh pertolongan itu, yang pertama adalah langkah awalnya, mengakui dulu bahwa nih aku sedang nggak baik-baik aja nih. I'm apa sih kalau yang film It's okay to not be okay.
1: Oh iya.
0: Ya nggak apa-apa loh, nggak baik-baik aja tuh nggak apa-apa. Jadi it's okay to not be okay gitu ya. Langkah awalnya itu mengakui dulu, berhenti menyangkal, terus beri izin pada diri sendiri. Misalnya ketika sedang lelah, sedang marah, sedang sedih, sedang patah hati bahkan gitu ya, atau sedang apa ya, misalnya kayak tadi kesel di sosial media, ya udah izin dulu sama diri, ya Allah ya beneran ya aku kayaknya lagi kelelahan gitu ya. Kedua, belajar menetapkan batasan, healthy boundaries ya, misalnya katakan kita nggak baik-baiknya aja sama seseorang, ya udah kasih jarak, kasih batasan, ya kan. Ngapain kalau misalnya kita dekat sama orang terus kita setiap hari terluka, ya kan,
1: bener lagi
0: gitu. Iya, kemudian belajar berkata tidak gitu, jangan jadi orang yang nggak enakan, nggak enak banget jadi orang nggak enakan, ya kan. Kemudian cari dukungan, bicarakan perasaan-perasaan kita ini kepada orang terpercaya ya, atau profesional ya. Terus jeda sebentar deh dari rutinitas yang mungkin memang mungkin menguras energi, menguras apa stamina fisik, ya kan, boleh dong kita cuti sebentar untuk menyehatkan mungkin mental kita, fisik kita.
1: Oke, nah Kak Esti sebagai penutup juga, apa pesan utama yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar ya dalam momentum Hari Kesehatan Mental ini juga?
0: Iya, jadi merawat raga dan menjaga jiwa itu bukan sebuah kemewahan sih sebenarnya kan, tapi bentuk tanggung jawab kita, bentuk rasa syukur kita atas kehidupan ini yang sudah Allah kasih. Maka jangan menunggu sampai jiwa kita retak baru kita merawat, ya kan. Mulai dari hari ini, mulai dari hal yang kecil, mulai dari mengenali sinyal tubuh yang ada di setiap kita, ya kan. Sayangi jiwamu, ingat bahwa meminta bantuan saat

0: butuh adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan.
1: Wah, terima kasih banyak Kak Esti atas insight-nya
0: Sama-sama.
1: hari ini dan juga teman Pradua ya, sangat luar biasa tema kita merawat raga, menjaga jiwa. Jangan lelah-lelah untuk merawat raga, menjaga jiwa kita juga. Ya, semakin kita menyayangi diri kita, semakin kita juga cinta dan gak dengerin apa banyak kata orang ya. Gak ada waktu juga untuk membanding-bandingi diri, gak ada waktu juga buat julit-julitin orang. Ya, karena kita fokus sama diri sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Esti sudah
0: ya, sama-sama
1: berhadir. Dan
0: sama-sama.
1: Kita akan jumpa lagi di OSI selanjutnya di minggu depan, tentunya dengan tema yang berbeda. Aku Salsa dan Kak Esti pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu, OSI, obrolan Islami. Jumpa lagi Jumat depan. See you.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ceria. Apa?

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: bakalan kerja keras buat bantuin kamu. Biar bisa dapat restu dari bapak kamu.
1: Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan di sini masih dengan aku Salsa ya, menemani sore ceria kamu. Di pukul 17 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan pastinya masih banyak playlist lagu yang akan kita mainkan ya di sore ini. Semoga sore ini juga menyenangkan bagi teman Pro 2 yang mau keluar rumah untuk healing ya, atau penat dari sepulang kerja ya, butuh istirahat. Kita menyajikan banyak lagu-lagu pilihan yang spesial untuk kamu, menghibur sore kamu.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: La'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil menantikan ibadah salat Isya, mari sama-sama kita ikuti khalaqah Maghrib. Masih bersama guru kita Tengku Abdurrahim Lublang. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat sebelum dan sesudahnya. Mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah maghrib, marilah kita semua sambil menunggu waktu Aisyah di dalam niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar sedikit tentang ilmu agama, kiranya bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rizukana fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zisna ilman wa fahman wa alhikana bis salihin. Allahumma rizukana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa mu'allifu wa nafa'ana bi'ulumhi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan fikir. Apa kelebihan fikir, berfikir? Maka nanti akan diterangkan oleh pengarang kitab ini. Yang dikatakan dengan fikir ialah menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan karena menuntut akan yang lebih baik. Menuntut yang baik atau yang terlebih baik, itulah yang disebut dengan fikir. Berfikir ialah menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan. Untuk apa? Karena menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Bahkan dalam satu hadis diterangkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikir olehmu pada ciptaan Allah dan jangan kamu berfikir pada zat Allah. Berfikir yang diperintahkan bagi kita untuk mengambil dalil atas keesaan Allah, atas kehebatan Allah, atas kemampuan Allah dan sebagainya, itu berfikir yang dianjurkan pada makhluk Allah, pada ciptaan Allah. Yang dilarang ialah berfikir pada zat Allah. Maka disuruh berhenti di situ. Maka menyogetanyo tengah duduk-duduk, kadang-kadang disah le syaitan bak gedanyo. Kiban Allah. Pekah lagi manusianya raya panjang raya Pekah lagi pulang, pekah lagi pulin. Yang lagi tanya, benar tak semiki bahawa dari ujung ya hitam sampai teruk bahawa ujung oki katanya yang cemekam. Yang bandum atana pegat oleh Allah. Dada katanya tak pegat oleh Allah. Hati katanya tak pegat oleh Allah. Ruhung yang dalam hati tak pegat oleh Allah. Darah yang dalam ruhung hati juga ada kepegat oleh Allah. Atamu bayang-bayang lah matian, pada hakikatnya juga ada kepebayang oleh Allah. Maka baik musimki bahawa atamu bayang lah matian, nyo lagi nyo sangsa Allah, nyo lagi nyo sangsa Allah yang kun. Laisa kamisli syai'un giyukun, wahuwa sami'ul basir. Ana semisil Allah dengan apapun. Ya. Maka yang gaya semiki nyo ialah bak makhluk Allah untuk tajuk dali kepada keesaan Allah. Dan juga berfikir terhadap hal-hal yang lain supaya hudip hati kedanyo. Supaya hati kedanyo tidak menjadi sekeras batu. Firman Allah Ta'ala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ar wa ma khalaqallahu min syai' wa in asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum. Dan tiadakah menilik mereka itu, yakni kufar Mekah, kafir-kafir Mekah, dengan mengambil fikir, dengan disemiki pada mamlukah, artinya kerajaan di dalam tujuh pedal langit dan bumi, daripada segala yang ajib-ajib dan indah-indah barang yang di dalam keduanya, atau kepegel Allah. Iban Allah hebat hat, luar biasa. Kepegit tujuh lapis langit penuh dengan keindahan. Na Matauro, na Bulun, na Bintang dan sebagainya. Dan pada barang yang dijadikan dia Allah Ta'ala daripada sesuatu pemantang yang kepegit oleh Allah, terutama pada diri katanya. Kepegat ketanya oleh Allah. Roh ketanya kepegat oleh Allah. Tubuh ketanya kepegat oleh Allah. Rezeki kepi oleh Allah. Kehidupan kepuhudip ketanya oleh Allah. Bandung segala-galanya geberi, kepegat oleh Allah. Orinang ketanya ada kepegat oleh Allah. Geberi oleh Allah ketanya. Dengan cara hukum, iaitu dengan tak menikah mahana halu kudanyo anu atau geberi oleh Allah. Walaupun naji orang kadang-kadang hana tengah ke anu yang tak geberi oleh Allah, kepikir itu atau usaha kerok dah ikat, walaupun dah usaha tapi juga pemberian daripada Allah. Dan kan anaknya kepegat oleh orang syik, kan tak kepegat oleh ma, kan tak kepegat oleh yah. Nabi Isa hana ayah kepegat oleh Allah. Awak ini odum kan hana ayah lewat ayah yang namun soli, kan hana namun soli yah itu, maka hana muntah-muntah yah. Yang yang sangat-sangat dikhawatirkan baik terjadi ada yang bagaimana baik sama ada dengan Nabi Isa. Nabi Isa nyo ialah kekun ruhullah, karena yang diperintah oleh Allah bak malaikat Jibril bertiup roh, bertiup yaitu di dalam sampai baca Maryam lalu atayan rohaniahnya menuju kepada rahimnya. Maka awate duh malaikat Jibril lam palang menyan. Malaikat Jibril berupa roh kepada seorang orang yang sangat ganteng. Lalu wate kekalon ganteng dan seorang orang kamyan terasa surganya Maryamnya. Maka keperuh juga ada yang oleh malaikat Jibril kita mengeju dalam rohaniya dalam yaitu rahimnya. Jadi yang ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak daripada perzinaan. Jadi yang kuasa Allah Subhanahu wa taala dan pada barang yang dijadikan dia Allah taala bak menansi barang-barang yang pegawai Allah daripada sesuatu dan pada keadaan hampir ajal mereka itu andai kata itim semikil kapi-kapi Mekahnya walaupun narap abih umuji tentang pu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala menunjuki atas adanya Allah, atas esanya Allah, atas hebatnya Allah, atas kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwa na Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disekutukan dengan Allah siapapun apapun, maka sungguh dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni jika berfikir mereka itu pada indah kejadian barang yang di dalam keduanya tujuh petala langit dan bumi, Nisya dapat petunjuk mereka itu terpetunjuk yang naga semikir kerja katanya umpama haji tak guna tak polos menan hana tingat bahawa gunungnya ada kepegat oleh Allah yang hana kepegat dia tanya kan tak gunung ada je mena lampuh katanya buat gunung yang dua apa yang tingat tu majid tak kuhmu adik tinggal ke harta padahal wate dah pandang gunungnya hijau gunungnya merah gunungnya kuning gunungnya bertingat katanya bahawa gunungnya ada kepegat oleh Allah Subhanahu wa taala bertingat ke Allah nyo takalan gunung lemah mu katanya takalan gunung lemah peng. Jadi pandangan katanya kepada Allah ibadah oleh gunung. Tapi yang tak kalan gunung tingat katanya bahawa gunung yang ada kepegat oleh Allah hanya ibadah oleh gunung yang hati katanya kepada Allah. Yang lu katanya tak kalan bak kaya ibadah oleh bak kaya yang kepada Allah. Tak kalan bak mamplam bamali. Ibadah oleh bak mamplam Allah, anda Allah dan tak ubah mamplamnya pajak raya ya, tak terungkir nanti raya ke bambok ya, yang lebih mubah lepeng yang kenan dengan bahkan karena hubbud dunia cinta ke dunia padahal hubbud dunia raksu kulli khati'ah cinta kepada dunia yang oleh kesalahan. Maka dengan tanya berfikir jernih hati katanya mudip hati katanya dan jika berfikir mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu maka putuslah angan-angan putuslah angan-angan cita mereka itu Nisya bersegera mereka itu kepada beriman kepada beriman dan amal yang soleh. Walaupun rap mati menyo itu mengesemikir dan itu mengkesimpulan dalam berfikirnya di iman dan kemudian beramal yang soleh. dan mati di atas selamat iman gebi oleh Allah Subhanahu wa taala. Unan si gedayo. Tanya mnya hana da semeki lam hudip yo. Toh yang get, toh yang bro. Maka gedayo ujung ji akan mempalau. Ujung ji akan musibah. Ujung ji akan terjadi malapetaka yang tidak diinginkan. Bayar fikir-fikir. Waktu yang kena tak pubut, sesuatu tak cerna ile, tak fikir ile. Baik bagah, tak pubut, laju berangkah. Anak ahban tak pubut nanti, ternyata kah kesalahan. Maka fikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Galak tanya ke motor umpama je. Galak letak ke motor. Lacor tu. Surat tanah rumah. Ayah berdua buat bank. Tarik bank dah belah motor. Motor baru dah belah. You meter macam becuk je. Buat motor baru. Anian ke bank payah tetap. Lalu hae tetap. Hazura. Pahai datuk. Tak apa belum motor. Pahai datuk tu yang habis datuk. Nah, sebab biji. Kamu bungong. Surat. Tanah. Kabak bank. Mu bungong ini. Lalu ada hai datuk boleh tanya. Ujung. Salah-salah hilang rumah tanya. Tak. Ibu belum rumah. Anak apa tak ada. Anak cinta ke dunia pun. No. Nyokukun oleh kesalahan tak fikir, tak berfikir dengan jernih, baik beranggah onyong hanjut pupuk lah, onyong hanjut nyong hanjut malap takar ha, baik beranggah. Dan riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atafkiru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba wa tafakkuru fid dunya hijabun alal akhirah. Berfikir pada akhirat itu mempusaikai akan hikmah. Tapi ke tentang akhirat, tapi ke bahwa draw katanya akan mati. Tapi ke bahwa draw katanya akan kesemano, kepegapan, kesemayang, ketanom, akan bertemu katanya ngamungkar nangkir, akan ketemayang marabuka, waman nabiuka, wama kiblatuka, wama dinuka, wama ikhwanuka, wama imamuka, katanya yang mandung. Maka dari ino katanya tapi ke. Sehingga katanya tak persiapkan diri untuk menghadapi atas-atasnya mendu. Sampai sehingga huru akhirat, kalau keh balik, tanya hukumnya udunya. Bahkan kalau keh balik, karena memang berat menghadapi hari akhirat tersebut. Berfikir pada akhirat itu mampu sekayakan hikmah dan menghidupkan hati, dan berfikir pada dunia itu dinding atas akhirat. Bagi haitim sapat ia ngemiu, haitim sapat urung malam, haitim sapat dunia akhirat. Jalaluddin Al-Mahalli, para ulama yang sangat hebat, sangat wara, sangat zahid. Nagu mengkat baju. Bayar beruh. Melaki-laki buat urung beruh. Tapi han maju tak mengkat. Han hebat tak mengkat. Bahkan sebab haitim mesapat. Dunia akhirat haitim tahu. Hai baju menan. Kuranglah kehidupan. Tapi han itim. Memperakun maju tak tak. Bahkan karena han merempak fikir 30% ke bah. Mengkat. Semua pun sekarang kita Habis wate holain selain Mekat lebih raya. Pakon karena jih yang lebih utama. Haitim tahu. Nyo ala kadar menan bacut sekedar gelah keru paju. Gelah keru muhdib. Gelah gedrong kana gaju. Tapi melonjak tanahan. Pakon karena wate koyan abih. Dalam iaitu kesemubun. Di dalam iaitu kekarang kita. Di dalam kedakwah dan sebagainya. Jangan-jangan merempok. Ngebuka gede. Tapi yang orang fokus. Gemekat. Kemungkinan akan ibadah. Nah, menansi orang fokus. Bakdakwah akan. Kemungkinan akan juga ibadah dan sebagainya. Jadi tim. Bandu apa hai tim hebat tak ha, hai tim iaitu melonjak tinggi tak ha, payah sulit sirodo mungkin na ada karunia Allah subhanahu wa ta'ala orang tak tak pelajari sejarah Rasulullah wate Rasulullah kagelanti sebagai iaitu Rasul Allah yo hanali bahadunya mecut Rasulullah membacut hanali bahadunya mandum bah akhirat bahkan maksi umroh Rasulullah gwek-wek di Madinah gwek-wek perempuk lah abuh lampuh dan naurung po lampuhnya kemudian ditanya oleh Rasulullah hai urung po lampuh kepun yang berkahwin boh kurma yang cok suldang agam pasolan suldang ini kemampu Allah subhanahu wa ta'ala keperaya boh kurma tanpa berkahwin mampu kunurung po buat kurma yang mana lalu berkahwin li ya Rasulullah aku nak berkahwin li jadi bahasa bawata yang lain dah basarnya duka kerja ada kena kekalan boh kurma lim lim hana hana got boh ji haraya boh ji katanya pekan boh kurma yang ubut-ubut lim lim menan ya Rasulullah nepegah ledron bahawa hana payah berkahwin pudak berkahwin tadi karena Allah mampu gepe raya buah kurma tanpa perkahwin rupanya kan menan adat Allah raya buah kurma yang buat perkahwin jika menan gepe got adat li Allah walaupun nasyid pandangan hakikat memang mampu Allah tapi kalau gepe got adat lagi bawa teh Siti Maryam melahir ke Nabi Isa. Bak germa mati ke puhdib li Allah. Lalu dimumpuh. Dan dhut boh jihian. Mayam boh jihian siok atuh. Iaitu Siti Maryam. Lalu ke perintah li Allah. Ia cugut boh germa yang ia pajuh. Ya nak payah berkahwin lantau rayuk je. Karena yang sebagai mujizat kejuk oleh Allah ke Nabi Isa wate lahir Nabi Isa wahazi ilaiki hazi nakhla jugut le kata pohon kurma yang kan bandung menang sigogo artinya pada hakikat mampu Allah subhanahu wa ta'ala untuk kepejut lagi yang tanpa berkahwin tapi adat Allah adat memang jelah je tapi pak hakikat nyojut sebalik daripada adat secara adat lagi yang tetap boh kurma berkahwin sehingga gekun le Rasulullah bak urung po lampuh no ubut le kata barang yang kata depa sehingga urang menoh ke perkahwin balik boh kurmanya pakon karena memang adat Allah Nah gepeje kurma agam, gepeje kurma inang, payah berkahwin, berkahwin. Nah yang ladum, iput sultang agam, ada sultang inang yang sebagai gelantau berkahwin dan sebagainya. Okay, kita ada pula ini di Aceh, bakerma. Udah bakerma, ladum membungong hana pun berkahwin. Membungong hana, apa nak berkahwin? Ya karena bungong, baru dah berkahwin. Nah bungong agam, mana bungong ini? Baru dah cok bungong agam. Tar tipruk-tipruk yang tar retik-retik ada suldang ini. Ya mandua hana. Ya yang ini hana, ya agam hana. Mali mandua. Mandul mandua. Ya, dan sebagainya. Jadi hanapa berkahwin? Aku rayuk ke raya jumunan. Habis rayuk, mati, takoh. Ya dah pula awak, kain membawah tu. Ha. Jadi menang-menang lah Pak Maji. Jadi bahdonya, nyo nak adat-adat roh je. Ketahui olehmu bahawa saya beri tiap-tiap suatu itu penyakit. Dan betul ada apa lagi tanya bahawa tiap-tiap sesuatu nak penyakit. Mesti ego, nak sakit ego. Perut, nak sakit perut je. Kaki, nak sakit kaki. Mata, nak sakit mata. Dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada bagi ubat. Puludain dawa, titik penyakit nak ubat. Ilal maut, kecuali mati. Tak ubat mati budek bila mana cara. Kecuali yang ke mujizat yang lebih oleh Allah ke Nabi Isa. Pada hakikat juga Allah yang puhdib. Waktu kamu doa oleh Nabi Isa, keterima doa oleh Allah. Maka hudib. Ya sebagai mujizat kejut oleh Allah ke Nabi Isa. Jadi titip sesuatunya nak penyakit. Dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada bagi obat. Dan bahasanya penyakit hati itu lalai. Penyakit hati lalai. Hana tak semikir tepuk lalai kerau menang. Tingut menang kerau. Beran menang kerau. Sehingga nyokuh kepegah. Oleh Luqman Hakim kata hayat anak bebeo. Kata hayat anak berjemut. Kata hai anu tak paksa diri kata bak pembuat ibadat. Wajib ada kata tak paksa draw kata bak pembuat atau wajib. Karena menyong kata beran badan kata buoh hana tak paksa diri kata bak pembuat atau wajib. Nyo tinggai atau wajibnya tinggai atau fardunya. Yang sehingga kata mudah usah. Nyo retak-retak kata nyo. Nyo wajib tak paksa diri untuk tak puput ibadat yang wajib kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang lima wate terutama ile. Yang tak pelale tu dekat ke. Lih menggrib tak eh jaga alih tubuh ni. Incang tu boh ada. Jadi baik dah pelale tu. Wajib lega dah tak usaha tak paksa diri untuk melaksanakan ada-ada yang wajib. Dan bahasanya penyakit hati itu lalai, maka obatnya fikir. Mena ada semikir. Mena hana ada semayang lima wate pun yang akan geberi asyik kegedaian oleh Allah. Jangankan di akhirat, di dunia akan tergejuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala hal-hal yang merupakan malapetaka hal-hal yang hanaget yang tertimpa atuh dayo. Karena fikir itu menerangkan mata hati, dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan. Ngentap semikinyo lemah nyo ge. Lemah nyo bro. Jadi mio hana gedanya berfikir, maka hana tu toh yang get, toh yang bro. Maka dengan hati gedanya, dengan akal pikiran, dengan akal yang kagak peduk oleh Allah bahati gedanya, tak semikir ngakanya. sehingga taturi teh yang get, teh yang buruk, dan yang manfaat dan yang mudarat. Dan tiap-tiap hati yang tiada pikir padanya, ya, yaitu rumah syaitan. Ati yang hana semikir, ya, rumah syaitan. Rumah syaitan. Ladum, hana pikir apa? Hana pikir apa, ya? Gua rumah, ya, penting bersiap leurinang makanan. Bersiap bu, bersiap engkut, bersiap kuah, dumpu bersiap. Sementara kepua saputan, pui tak guna lep rumah. Jadi, minyak perleh ketanya berarti bersiap orang inang ketanya, masak ke ketanya dumpu, benapu dah puah rumah. Dan orang inang yang tak masak dah minta. Mereka tak minta orang inang hantim masak. Dan si haitim pun kau ni jih pega. Jadi dia nak kawin dengan lun. Tapi lun halun tim masa. Dah harap si kai janji pun kau. Yang si hana pun dah harap masa. Dia tak yuk tak haitim. Dia pegah juga lah janji jamun dan sebagainya. Maka punca karu dalam keluarga. Di antara lain ke pegah. Bahana mengasap dapur. Ya inan menjaga ruj. Nai puah ladum le suami. Nai puah. Ungkut nai puah beruh nai puah lauk pauk dan sebagainya. Tapi orang nang hangetim pubut. Hangetim dagun, hangetim tulung, hangetim dan sebagainya. Adakala orang nang getim pubut berangapu tapi hanai puah sapu. Ujung ni bengih orang inang kelakau kagai bama kemas syariah ya pasah ada pegah salah orang inang draw salah anak tingan pakan kan anak dah semingki pu ya akan dah bubut bubut ya akan dah pelaku dan sebagainya. Jadi sama-sama harus mengerti. Tanya orang agam pun mengerti, orang inang pun mengerti. Sama-sama ada semikir ke God. Man tanya orang agam dah puas dan puna. Lah ngolokah dia mengbruk apa yang nak. Mengkut bro, capli bro, bawang bro, apa yang nak bro. Nyampi pemikiran di sini tengok. Dia berinang menancik dumpu ke tim dagu. Dia tanya mana ada puah tepu. Ia ambil tak puah masalah. Tanya tak puah dumpu. Berinang bergetim tolong. Bergetim berbuat. Walaupun pada hakikat ini secara mazhab Syafi'i. Wajib si atas tanya orang agam. Atas tanya orang agam. Dumpu wajib. Tapi. Nyok ke nyok punya tayu boleh ke tanya mbak urinang. Urinang pi wajib ke pupun. Ada kemampuan kau nya. Mam nya teka di hana mampu pupun pi hanya dah paksa. Maka karena demikian saling kerja dalam rumah tangga. Ya, kebancara tak semikir dalam rumah tangganya berjeroh. Dan bahasanya lalai ini pedang syaitan. Lalean pedang setan berale setannya menyo ketanyo tap timang berale setan tap belale dro tap belanja rumah hana tai abut hana kewajiban ke fardu fardunyo hana tak kerja ujung ni binasa ketanyo. Maka karena demikian benar dah semikir le ketanyo be walanca walanci awai pubut do fikir ujung ni musibah malapetaka yang akan terjadi. Maka oleh karena demikian, mari oleh ketanya Bandung dan semikir kepada jalan yang benar, insyaAllah akan mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Maka ino kumandang selaku nasihat singkat, kiranya bermanfaat. Hadanallah wa iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Agnesmo menghadirkan instalasi permanen memorabilia di Hard Rock Hollywood. Pameran ini menampilkan kostum dari video musik Long As I Get Paid serta serial Reacher. Dan Hard Rock Los Angeles juga menyajikan hidangan favorit Indonesia pilihan Agnesmo selama bulan Oktober.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Miley Cyrus yang berhasil memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu, Biba Dubi juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi nomor 7 lewat album Pilen.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga ada Lisa yang baru aja umumkan jadwal tambahan untuk pertunjukan berjudul Viva La Lisa yang akan digelar di Coliseum Caesar Place, Las Vegas. Sebelumnya jadwal akan digelar selama 4 hari pada 13, 14, 28 dan juga 29 November yang kini ditambah menjadi 6 hari dengan hari tambahannya pada tanggal 12 dan juga 29 November.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z-Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Nah, pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar ya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan. Jadi Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, ke MLC ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngobrol-ngobrol soal CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi kalau yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band, dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngeliat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih. Banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga 92.000 ya. Jadi nggak masuk gitu,
0: masuk
1: kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak. Ini lagu bagus pak. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92-an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal khas mereka gitu kan.
0: Benar. Karena enggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi tapi sound-soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
1: Begitu. Iya. Iya. Iya. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, yes. Bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang ya. Tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya, yes. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang ngerilis single terbarunya lagi ya. Nih. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
0: Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya Bang ya? Single Belahan Jiwa ini ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Hmm. Nah, dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Rudy langsung wah sembarangan nih nantang nih.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Oh. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, gitu kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar
1: ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Makanya
1: tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari ini, awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang di
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Lagunya kan masih ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lama-lama.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi.
0: Benar.
1: Film jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol-ngobrol terlebih semua pengen begini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke okay lah.
0: Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebetulannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya bekerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak muntah gitu kan? Bener. Apaan gitu? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada juga stringnya kurang ini terus pakai harus pakai ini itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu dia juga, itu pengen ya obrolan dari sutradara gitu kan.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena tuh wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di tag suaranya bintang.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bintang gitu.
1: Senau gitu tadi.
0: Bener. benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah, buat yang aku pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan ways. Mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada wajib sih. Caya saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu-lagu gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti bisa saya ciptain lagu yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, bumbau.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya iya, itu dulu kolab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus dulu Candil dan saya. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: X ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur. Ya sempat juga kan ke 22. Itu 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single dua single itu. Okay. Rocker Cetar sama Pandemi. Jadi dua lagunya. Ya itu salah satu yang collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu
0: benar.
1: Mungkin mixnya apa, bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, penyanyinya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Pamungkas mau lah.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Update dulu boleh ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya. Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya. Betul, kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh atau tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya yang dikerjain tuh yang terbaik, padahal yes. Tapi ya efek-efeknya negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November
0: ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagu ya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Iya. Tapi kalau nonton di scene itu,
0: waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton. Kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja, Bang?
1: Oke, bisa dengerin di

0: Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai yang hebat bersama kita di media sosial sangat senang.
1: Boleh lah ya pakai buat kontennya ya kan bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
0: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih, dan Jawa Tengah. Nah ada showcase ya ini yang berkala sih.
1: Oh oke.
0: Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada fokus juga di Bandung di XX1 di Sumarkon gitu.
1: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya bang ya. Apa opsi? Oke bang, mungkin terakhir deh ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2. Bulan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa lihat di Instagramnya BCR Musik _ Label. BCR _ Musik.
1: Betul sekali. Bisa dicek sana.
0: Boleh, satu lagi.
1: Oke, boleh.
0: Satu lagi di Instagramnya Menang Atau Kalah.
1: Itu dia, pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya, showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana bang, bisa dicek?
0: Di BCR
1: Musik ya.

Network yang sempat mengguncang ya. Ini karena dia bisa apa sih, kayak semacam kayak itu jungkir balik ya tuh Mapre 2 ya. Oke, itu Mapre 2 ya, buat kamu yang lagi work juga malam ini ya, mungkin operasional nih kayak kita-kita ini ya, mungkin pegawai rumah sakit atau apapun itu lagi berdagang ya. Semoga sehat selalu ya, sambil dengerin lagu-lagu keren dari Mapre 2 RBD Aceh. Next nih ada Astaga Bercanda. Ini dia Mapre 2.

Oke, kita nomor 2 geger nih. Jadi warga menemukan benda yang diduga mortir peninggalan masa konflik di pinggir Sungai Kurung Aceh. Tepatnya di depan Warkop CUK ya, Gampung Kampung Baru Kecamatan Batu Rahman Kota Banda Aceh. Hari Rabu kemarin tanggal 30 September 2020. Jadi benda yang sudah mengalami korosi ini ditemukan oleh Muhammad Saini yang merupakan warga di sana nih, nomor 2. Dia jadi saat cari tiram sekitar pukul 5 sore lah ya. Dan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Batu Rahman AKP Samandari juga mengatakan nih, saat pertama kali menemukan benda itu, Muhammad Saini mengira benda itu hanya besi berkarat. Katanya ya, mirip seperti mortir. Jadi laporan ini diterima, kemudian diteruskan kembali kepada unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh, teman pro 2 ya. Jadi benda ini diperlakukan sebagai benda berbahaya dan lokasi penemuannya diamankan hingga petugas tiba untuk melakukan pemeriksaan dan juga evakuasi, teman pro 2. Jadi polisi menghimbau warga tidak mendekati, menyentuh, memindahkan atau melakukan tindakan apapun terhadap benda tersebut apabila menemukan benda yang diduga juga merupakan bahan peledak atau sisa-sisa persenjataan, teman-teman berdua ya.

Ya, ada Syahri nih, teman berdua ya, yang aku kembali setelah sekian lama, ya kan, dia mengasingkan diri ya, karena kan aku juga udah nonton sih beberapa podcast dia setelah aku kembali. Jadi memang sekarang tidak begitu sama lagi. Why? Karena saat ini dia sudah menjadi seorang istri dan juga seorang ibu. Ya, jadi lagu yang barusan kita dengar adalah Kau Yang Utama. Kebawa-bawa aku ya, gaya-gaya Syahrini dia. Jadi Kau Yang Utama itu adalah ditujukan buat suami dan anaknya, ya teman pro dua. Jadi taulah ya gaya-gaya Syahrini gimana gitu ya. Kadang kayak mana sih dia marahnya. Jadi misalnya tuh yang lagi viral juga di TikTok ya, yang laki-laki semacam itu adalah laki-laki bah. Jadi bak rame itu di media sosial ya, pada dubbing dia dengan gaya yang sentil ya, sentil yang dimaafkan dan soft spoken yang diterima atau memperdua ya Syahrini ya. Ternyata setelah aku menyadari, pribadiku menilai ya, ternyata Syahrini memang dari dulu itu dia udah kekinian banget gak sih? Dia udah keren dari sononya ya. Dan ya semangat lah. Dan dia juga alhamdulillah senang karena memang direstui kembali oleh Bapak Reno Barak ya, buat berkarya lagi gitu ya. Memang kalau namanya seniman itu memang gak akan bisa berhenti teman berdua. Oke lah, kalau tadi ada Mbak Syahrini ya, sekarang kita ada Mbak Sabrina Leonor. Selesai belum? Nanti jam 12 malam selesai ya, besok sambung lagi. Yuk kita nikmati Sabrina Leonor. Selesai.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Hershey's Salted Caramel and Affogato Creme Bars.
1: I love you, you love me, it's Hershey's, wee.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oke, main HP-nya.
4: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
5: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
6: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
7: Oh iya.
5: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
6: Pa?
7: Hah? Iya, Nak.
5: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
7: Iya.
6: Hah? Papa?
7: Iya, Nak.
6: Nak?
5: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

kedua, koalisi Save Our Surroundings meminta Kementerian Keuangan nih meninjau ulang ya kebijakan cukai hasil tembakau untuk mengevaluasi arah dan efektivitasnya. Jadi permintaan peninjauan ini didasarkan pada hasil riset dari 3 organisasi teman perdua ya. Dan kebijakan cukai rokok memerlukan evaluasi menyeluruh sih untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pengendalian tembakau dan juga kesehatan masyarakat nih teman perdua. Jadi teman perdua, masalah rokok ini memang kayak gak kelar-kelar teman perdua ya. Jadi buat kamu jauh-jauh hempaskan rokok itu ya, karena dia akan merusak diri kamu, ngabisin kantong kamu juga, yang kaya entah siapa, yang miskin dan yang merusak kesehatan entah siapa, ya kan?

memperdua, apa kabarnya kamu di malam hari ini ya? Yang mungkin gak kemana-mana, mungkin lagi kurang sehat juga, lagi flu kali ya teman perdua. Nah, jadi teman perdua, Kementerian Kesehatan ini menegaskan kuringan umumnya cukup ditangani sama istirahat ya. Sebagian besar kasus influenza ini bisa sembuh dengan sendirinya tanpa penanganan medis yang kompleks teman perdua. Jadi influenza umumnya sih bisa sembuh secara alami teman perdua ya. Influenza yang baru yang jadi berat pada kelompok tertentu yang berisiko mengalami komplikasi. Jadi memang obat antivirus kayak oseltamivir tidak diperuntukkan buat batuk pilek biasa ya. Obat ini diberikan pada pasien dengan gejala berat atau kelompok rentan sesuai indikasi medis teman perdua. Jadi ada gejala berat bisa ditandai dengan batuk dan sesak nafas lah, yang perlu bantuan

Maksudnya nggak ada suruh kayak cuci piring, cuci baju, terkontaminasi sama orang lain, enggak. Karena memang influenza itu mudah banget menularkan kepada orang lain ya. Teman berdua, jadi memang kuncinya ya istirahat sih teman berdua.

0: Ya elah, makin nanya. Bentar, mau masuk nih.
1: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong lah.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: buat kamu yang suka ngemil, cemil, gorengan, apalagi ya, yang kira-kira kayaknya kurang sehat nih nomor 2 ya. Cemilan yang sehat ya, buah-buahan nomor 2 ya. Jadi ini bagian asupan yang bisa mendukung tubuh loh saat kamu misalnya lagi terkena flu nomor 2 ya. Jadi buah-buah dengan kandungan vitamin C ya, jadi salah satu pilihan yang baik buat dikonsumsi. Karena vitamin dan mineral dari buah itu membantu mendukung daya tahan tubuh, terutama saat tubuh menghadapi infeksi. Jeruk bali itu termasuk buah yang direkomendasi loh. Kenapa? Karena dia punya kandungan vitamin C ya. Dan Kementerian Kesehatan juga bilang vitamin C pada jeruk bali itu membantu mempercepat proses pemulihan akibat infeksi virus. Nih, selain jeruk bali, ada banyak macam jenis jeruk citrus ya, yang juga bisa kamu pilih lah selama kamu mengalami flu atau nomor 2. Dan jambu biji juga bisa, teman ya. Dan kandungan vitamin C pada jambu biji juga jadi salah satu pilihan buah untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh ya. Dan buah ini bisa dikonsumsi sebagai bagian dari asupan sehari-hari selama masa pemulihan. Cepat sehat ya.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
5: Baca sulit, komentar julid.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, buat kamu nih anak muda ya kan yang sedang mencari jati diri. Sebenarnya sih kalau menurut aku ya, kita di hidup di akhir zaman ini jangan lupa untuk mendekatkan diri sama Allah, teman Pro 2 ya kan, ikut aturan Islam yang terjadi seperti apa gitu. Kalau misalnya kita hidup di dunia ini ketaput turut nafsu, teman berdua, kita turutin nafsu kita udah habis lah, teman berdua. Manusia yang mudah hancur ya ketika diuji di dunia ini ya, yaitu dia nafsu, hawa nafsu. Misalnya hawa nafsu, syahwatnya gak bisa dijaga, akhirnya berzina, nafsu amarah ya, akhirnya menyakiti orang lain, menganiaya, bahkan sampai mengambil job desk malaikat maut, teman berdua ya. Jadi hidup kan cuma sementara gak sih, kita pun gak tahu nih kapan kiamat, mungkin besok Jumat kan ya, kita gak pernah tahu, itu jadi rahasia Allah. Kadang kita terlalu sibuk sama duniawi gak sih, teman berdua? Terus lupa deh minta doa. Satu yang penting, pengen mati dalam keadaan baik gitu, teman berdua ya. Ya mudah-mudahan lah ya, kita semuanya bisa seperti itu, teman berdua. Oke deh, kalau gitu teman berdua, pastikan kamu tetap dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

pada pukul 22 waktu 22.49 waktu Indonesia Barat ya. Hampir jam 11 teman Pro 2, 11 malam ya. Pastikan teman Pro 2 kamu cukup tidur ya kan, misalnya kamu besok ada kerja lagi ya. Jangan begadang sih teman Pro 2. Karena juga enggak sehat kan. Jadi ada waktu buat ngopi, ada waktu buat bermain, ada waktu buat belajar, ada waktu buat bekerja. Ada waktu juga buat nongkrong sama teman-teman mungkin ya. Ada juga buat healing, ada juga waktu buat tidur teman berdua ya. Di tidur itulah kayak refresh loh, kayak kamu hidupin komputer kan. Kalau dihidupin terus-terusan, wah meledak gitu ya. Gitu juga sama kepala kamu teman berdua ya, sama otak kita ini ya kan. Saat yang kalau dipakai 1-24 jam udah habis lah ya. Jadi emang harus ada waktu tidur teman berdua, supaya nanti, karena memang banyak kan bahaya dampak yang diakibatkan kalau kita itu suka begadang. Begadang gak jelas lagi. Kalau misalnya begadang sesekali karena sesuatu, misalnya kita ngejaga orang tersayang sedang sakit ya kan, atau ada acara, ya it's okay lah. Tapi kalau tiap malam begadang, waduh gimana caranya nih teman berdua.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan.

Teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 1 Oktober tahun 2026. Selanjutnya, kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Mida Limbo, kliker bekerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Jumat 2 Oktober 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Yeah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Ya baik teman Produa, saatnya kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, naf'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit tarayni, Allahumma amin. Al-mu'minu idza mudiha istahya min Allahi ay yuthna 'alayhi bi wasfin la yashhaduhu min nafsihi. Orang beriman apabila ia dipuji, istahya minallah, ia malu kepada Allah untuk dipuji terhadap sifat yang ia sendiri tidak melihat sifat itu ada pada dirinya. Orang beriman apabila dipuji, ia malu kepada Allah. Ia malu kepada Allah bahwa dipuji ia dengan sifat yang ia sendiri tidak menyaksikan, tidak melihat adanya sifat tersebut pada dirinya. Hadirin sekalian, pada hikmah ini kita masih berbicara tentang bagaimana orang beriman menghadapi pujian manusia. Bagaimana orang beriman menghadapi pujian orang lain kepadanya. Dan ini salah satu yang menarik dari sufi, dari orang-orang sufi. Jadi kalau orang-orang lain biasanya kita justru sibuk berbicara bagaimana menghadapi celaan orang kepada kita. Kita sibuk berbicara bagaimana menghadapi celaan orang kepada kita. Kalau orang-orang sufi sebaliknya, justru mereka sibuk berbicara bagaimana menghadapi pujian orang kepada mereka. Jadi kalau kita biasanya, umumnya manusia takut kepada celaan orang, tapi kalau orang-orang sufi justru yang ditakuti adalah pujian orang. Karena bagi mereka ternyata pujian orang kepada mereka itu lebih berbahaya daripada celaan orang kepada mereka. Dan sebenarnya cara seperti itulah yang seharusnya juga kita ikuti dan kita lakukan. Makanya pada hikmah sebelumnya dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau ada orang-orang memujimu karena ia menyangka ada hal yang layak dipuji padamu secara zahir, maka hendaklah engkau justru mencela dirimu, agar pujian yang datang dari manusia itu

aktif mengarang kitab, hidup kira-kira pada abad ke-7 Hijriah. Beliau ketika suatu hari di hadapan jamaah yang begitu ramai, ribuan, beliau mengisi kajian seperti biasa. Jadi setelah beliau mengisi kajian, kemudian beliau dipeluk, ya, diangkat, dibesarkan, dipuji sampai berlebihan. Maka beliau meresponnya dengan marah. Beliau mengatakan, "Lau araftumuni la rajamtumuni bil hijarah." Seandainya kalian tahu siapa diriku, sungguh kalian akan melemparkanku dengan batu. Begitulah mereka ketika berhadapan dengan pujian, justru mereka takut dan marah. Maka kita katakan tadi, berbeda dengan kita, umumnya manusia justru mencari pujian, gemita pujian, menyohana pujian, hampah wajah, menyohana atau puji langsung berubah wajah. Nah, ini berbeda dengan orang-orang sufi. Justru mereka menghindari dan takut, susah dan keras terhadap pujian orang kepada mereka. Nah, alasannya kenapa? Alasannya ada dua. Di antaranya ada dua. Yang pertama, mereka tidak mau menisbahkan kebaikan itu kepada diri mereka sendiri. Karena kalau orang itu dipuji atau sering dipuji dan ia senang dengan pujian itu, maka akan berpotensi orang tersebut menisbahkan perbuatan baik yang dia lakukan, yang dengan perbuatan baik itu dia dipuji, maka berpotensi dia akan menisbahkan perbuatan baik itu kepada dirinya, bukan kepada Allah. Padahal setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia itu atas kehendak dan aturan Allah. Jadi kalau seorang manusia melakukan sebuah perbuatan baik atau amal soleh, maka sebenarnya yang paling pantas dipuji adalah Allah. Karena Allah telah menghendaki dan mengatur sedemikian rupa si hamba tersebut melakukan kebaikan atau beramal soleh. Maka yang seharusnya dipuji adalah Allah. Allah yang telah menampakkan sebuah kebaikan, sebuah amal soleh pada seorang hamba, yang kemudian hamba tersebut dipuji karena pada dirinya ada kebaikan dan amal soleh tersebut. Tapi ketika seseorang itu sering dipuji atas kebaikan dan amal soleh itu, kemudian dia senang, itu berpotensi dia lupa menisbahkan, menyerahkan kebaikan itu adalah karunia dari Allah. Maka Nabi Sulaiman mengingatkan kita dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah ketika Nabi Sulaiman berada di puncak segala-gala nikmat, di puncak kekuasaannya, dia raja paling tangguh di dunia waktu itu, di puncak kekayaannya, dia orang paling kaya di dunia waktu itu, di puncak segala keistimewaan, dia nabi, dia rasul, maka dia mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua adalah karunia Tuhanku. Ini semua adalah karunia dari Allah. Untuk apa karunia ini diberikan kepadaku? Liyabluwani, untuk Allah mengujiku. Aashkuru, apakah aku akan bersyukur? Am akfur, atau aku akan kufur? Jadi Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita segala kebaikan yang ada pada kita itu fadlullah, karunia Allah. Jadi hari ini, subuh ini kita bangun, kemudian kita datang ke masjid solat subuh, kemudian mendengarkan kajian, mendengarkan majlis ilmu, ini bukan karena bagusnya kita, ini bukan karena hebatnya kita bisa bangun subuh, tapi Allah yang bangunkan kita subuh. Kita

sampai ke sini, ke masjid subuh ini, itu bukan karena hebatnya kita. Bisa datang ke sini bahkan mungkin rutin, tapi ini karena Allah yang menggerakkan hati kita dan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa sampai subuh ini ke masjid yang mulia ini. Allah. Nah, ketika manusia itu sering dipuji, berpotensi dia lupa itu. Berpotensi dia lupa, lupa bahwa yang membawa dia ke masjid Allah, lupa bahwa yang mendudukkan dia di masjid untuk mendengarkan ilmu Allah, lupa bahwa yang memberikan dia mulut dan suara untuk kemudian dia bisa berzikir dan membaca Al-Quran adalah Allah. Dia berpotensi lupa kalau sering dipuji. Maka Rasulullah mengatakan, memperingatkan seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah. Madahar rajulu ar-rajula baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki memuji seseorang yang lain di depan Rasulullah. Ada dua orang, yang satu memuji yang satu lagi di depan Rasulullah. Memuji dalam hal amal soleh. Maka Rasulullah langsung ketika itu mengatakan, qata'ta 'unuqa akhika, qata'ta 'unuqa akhika, qata'ta 'unuqa akhika. Tiga kali diulang-ulang, engkau telah menyembelih leher saudaramu, engkau telah menyembelih leher saudaramu, engkau telah menyembelih leher saudaramu. Makanya kita katakan tadi, ketika amal soleh atau kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu dipuji, sering dipuji dan membuat orang yang dipuji itu senang, itu berpotensi dia lupa menisbahkan kebaikan dan amal soleh itu kepada pemilik hakiki, yaitu Allah. Nah, maka seperti yang pernah kita sampaikan, ada orang-orang di awal dia sudah bagus, ada orang-orang dia di awal sudah bagus, sudah soleh, sudah tidak ada hati macam-macam. Memang dia murni beribadah saja, seperti sekarang dia menganggap dirinya hamba, ya, maka dia beribadah, kewajibannya dia jalankan, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba kemudian datang orang memuji, luar biasa kamu soleh sekali, rajin sekali ke masjid. Pulau miladum cara puji berat-berat, detik dia rubah dari pujo. Memang hana lain yang lebih soleh dari drone dalam masjidnya, cik drone sabi yang lebih pun, yang paling pun teruk kena. Yang menyuhana lain, nyuhana lain drone ke hak hana lain, hana lain urung yang lagi drone. Kadang-kadang di awalnya sudah bagus, tapi begitu masuk pujian itu, maka mulailah hatinya itu goncang. Dia merasa senang. Dia kemudian bahkan timbul penyakit-penyakit, dan itu nanti menjadi alasan kedua kenapa para sufi itu sangat anti pujian. Jadi ketika dia merasa senang, bahkan pada tingkat senang itu berlebihan, itu membuat bisa membuat dia lupa ya, untuk menisbahkan amal solehnya atau kebaikannya itu kepada Allah. Berpotensi. Makanya orang-orang ahli hikmah, ahli ma'rifah, ketika dia dipuji, dia tadi disebutkan istahya minallah, dia malu. Kenapa dia malu? Karena dia merasakan yang paling layak dipuji sebenarnya adalah Allah, bukan dia. Allah. Seperti yang kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, ada orang, satu orang baik, kasih uang ke kita banyak sekali. Kasih uang ke kita banyak sekali dia kasih. Kemudian dengan uang itu kita buat kenduri. Kita buat kenduri, kita undang orang makan kenduri di rumah kita. Kendurinya enak sekali, makannya luar biasa, makanannya, penjamuannya luar biasa. Sehingga selesai kenduri, orang-orang puji kita. Dan di samping kita ada orang yang kasih duit tadi. Malu enggak kita? Malu. Karena sebenarnya duit itu dari
dari yang kasih itu, bukan punya kita sebenarnya. Dia bantu kita, kemudian kita berkenduri, orang puji kita dengan kenduri itu. Sebenarnya yang layak dipengling, paling layak dipuji orang yang kasih duit, bukan yang kita yang buat kenduri. Maka beginilah perasaan orang beriman ketika dipuji. Dia merasa malu karena Allah melihat dia, bahwa yang berikan kekuatan untuk beramal soleh Allah, yang melahirkan niat keinginan berbuat amal soleh dalam dunia juga Allah, yang memberikan segala penunjang fasilitas untuk beramal soleh juga Allah. Maka ketika dia dipuji, dia malu sama Allah. Karena yang paling layak dipuji adalah Allah. Maka sebagian ulama, ada yang kalau ada orang suka puji malah dilempar batu, dilempar tanah. Beda dengan kita, kalau kita justru kalau ada yang puji kita kasih kopi gratis ya, kita ajak makan karena sudah ada yang puji ya. Kita kasih duit ya. Justru kalau enggak ada yang puji kita susah. Maka hanya yang puji dong, padahal dong kaget. Nah, jadi alasan yang pertama, kenapa pujian itu bagi ahli hikmah atau ahli ma'rifah, pujian itu adalah berat. Pujian itu menyusahkan mereka, memberatkan mereka, karena pujian itu berpotensi melupakan orang yang dipuji itu untuk menisbahkan kebaikan yang telah dia lakukan kepada Allah. Yang kedua, alasan kenapa ahli hikmah atau ahli ma'rifah benci, tidak suka kepada pujian, itu karena pujian manusia itu dapat menghilangkan keikhlasan dan dapat kemudian melahirkan penyakit-penyakit hati seperti ujub, seperti riya, kemudian sum'ah timbul itu kalau kita sering dipuji dan kita menikmati pujian itu. Mungkin di awal kita melawan, tapi kalau sering dan kita dengan senang hati menerimanya, ujung-ujung jadi ketagihan. Pujian itu membuat manusia ketagihan, membuat kita ketagihan. Tanya menyering ipujo, tiuro na urung pujo, yang tiuro hana urung pujo, yang kasusah ada hoka urung pujo. Nah, ketika pujian itu menjadi kebutuhan, maka hilanglah keikhlasan. Maka yang terjadi kemudian, kita beramal bukan lagi murni karena Allah, tapi karena mencari pujian, karena menunggu dipuji. Maka timbullah ketika itu ujub, timbul riya tadi, timbul sum'ah. Jadi susah kah untuk kita tidak timbul ujub kalau dipuji? Seperti kita katakan tadi, di awal mungkin kita tidak ada rasa-rasa itu, bersih hati kita, tidak ada yang puji. Tapi kemudian begitu datang yang puji, kita pegah gunung ya. Pun biasa mandang, tak yang beramal soleh lagi biasa aja. Anak mata rata pun, menanda yang puji, seratlah hati, betoisi lagi kau yang pegah. Betoisi lagi kau yang pegah. Hai lu selamanya lagi anci lagi yang pegah anci, kau betoisi. Nah, yang pujonyo, longkalan lewinyo yang pun teruk majid si drone tapi-tapi. Walain telah dia mesti drone tapi. Konsisten tak drone, istiqamah tak drone. Serap kita melatih. Hai betul je, dengan je pegah. Nyo longkalan yang temubut hino di masjidnyo, umpama masjid lain tapi ke masjidnyo. Cik drone yang paling mantap. Drone yang paling luar, drone yang paling, padahal menyuhanai pujo hana ada bayang ada ya, tapi menai pujo pui betul mana ada man, kadang si betul karela aju ya. Kemudian sekali disebut dipuji seperti itu, dua kali, tiga kali, ban minggu ke ban bulu ke hana soleh pegah lagi ya. Bukan beda pengajian lu, bukan hampah ni, kan susah.
Jadi efek itu besar. Itu yang membuat kenapa kemudian para ahli hikmah, para ahli ma'rifah sangat anti kepada pujian itu. Mereka takut. Pujian itu yang pertama mereka takut, mereka akan lupa menisbahkan amal soleh itu kepada Allah. Yang kedua mereka takut dengan pujian itu berpotensi masuk penyakit-penyakit hati seperti ujub, seperti riya, seperti sum'ah dan lain sebagainya. Nah, maka atas landasan inilah sebagian ulama itu sangat keras dalam kita memuji sesama kita dalam hal amal soleh. Bahkan ada yang mengharamkan. Sebagian ulama sufi seperti Imam Al-Muhasibi, itu memang beliau mengharamkan. Ya. Kalau tingkat amal soleh itu, kemudian yang kedua, soalan berikutnya, kalau setingkat kita beramal soleh, kemudian kita berharap pujian atau senang terhadap pujian terhadap amal soleh yang kita lakukan, itu bermasalah. Coba kita bayangkan, apalagi kalau kita dipuji terhadap sesuatu yang kita tidak melakukannya. Ya, ini lebih parah lagi. Seperti pembahasan sebelumnya, metingkat nada pubut menteng hanaget menyertai ibu jo hanaget nah tak pubut memang amal solehnya, tapi ibu jo nyanaget yang sering-sering tak terima yang pujiannya tu belum hana tak pubut ibu jo. Nah, ibu jo dia ayu tak drone sabilah masjid pada cik bandro dalam masjid ban tiganya menteng. Kan senang dia kai pujo dia kerja ke ahli masjid pada cik baru 3 minggunya dia yang masjid. Ini lebih parah lagi, ini lebih buruk lagi. Maka disebutkan di sini orang beriman itu apabila dipuji dia malu kepada Allah. Malu ke, malu bagaimana? Malu secara hakikat dan malu secara zahir. Malu secara hakikat bagaimana? Karena walaupun dia berbuat amal soleh, amal soleh itu dari Allah, maka dia malu dipuji. Seharusnya dipuji adalah Allah. Dan malu secara zahir, apa malu secara zahir? Kalau sampai dipuji perbuatan yang dia tidak melakukannya. Nah, walaupun kemudian sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, para ulama mengajarkan kalau kita dipuji sesuatu yang tidak kita lakukan, maka cara mengobatinya berarti lakukan. Kemarin kita berikan contoh Imam Hanafi. Imam Hanafi ketika itu mulai tersebar berita beliau itu solat tahajud sepanjang malam tak tidur. Padahal waktu itu beliau belum sepanjang malam solat tahajudnya. Sudah solat tahajud, memang beliau ahli tahajud, tapi belum sepanjang malam. Tapi karena beliau sudah tersebar berita bahwa beliau solat malam sepanjang malam tiap malam, maka dengan tersebar berita itu beliau mulailah kemudian tiap malam solat malam sepanjang malam. Itu untuk menetralkan, untuk memperbaiki diri. Karena sebagian ulama ahli ma'rifah itu memaknakan pujian itu sebenarnya datang dari Allah juga untuk memperingati dia. Nah, 3 minggu baru teruk masjid, kai pujo-pujo kaji ke ahli masjid. Pertinya je kepelajaran bagi kau kan. Artinya peringatan dari Allah, dong betul-betul beje ke ahli masjid. Mati hana ketepi-tepi dari masjid, di 5 waktu kejak masjid. Ada sebagian ulama ahli hikmah atau ahli ma'rifah memaknakan pujian seperti itu. Nah, hadirin sekalian, namun demikian yang dipermasalahkan terhadap pujian ini perlu kita sampaikan agar tuntas ya persoalan ini. Yang dipermasalahkan oleh para ahli hikmah, oleh para ulama sufi tentang pujian ini tentang amal soleh atau kebaikan. Jadi salah-salah itu yang dipermasalahkan tentang pujian ini, puji memuji ini dalam hal amal soleh atau dalam hal kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik.
ini yang dipermasalahkan, karena dikhawatirkan tadi alasannya membahayakan orang yang dipuji. Tetapi ini tidak berlaku dalam hal sosial. Jadi bentuk kakak kaji kekaku dengan raba tubuhnya kahana puja-puja oleh orang kahana basa-basi ini. Ini dalam hal amal soleh, dalam hal amal kebaikan. Tapi dalam hal sosial, apa mana sosial? Basa-basi. Misalnya kita memuji baju orang, bagus sekali bajunya, beli di mana, sepertinya ini mahal. Padahal belinya di 35 ribu misalnya, kita tahu itu. Tapi kita bilang, oh, malah gak ada bajunya, pasti mahal dah. Padahal ada depannya, barasa bangga debit dari 5 ribu. Itu sunat, itu basa-basi namanya. Bagus sekali pecinya, bagus sekali apa sarungnya, mantap sekali rambutnya, model terbaru, ya. Mantap sekali apa namanya sandalnya, bagus sekali kendaraannya, beli di mana, berapa beli, nah, itu justru sunat, itu bagian daripada waqulu linnasi husna, berbicaralah dengan manusia yang baik, ucapkanlah yang baik, yang menyenangkan. Afdalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Amal yang paling bagus memasukkan kebahagiaan dalam hati orang beriman. Jadi memuji dalam hal amal ibadah atau amal saleh atau kebaikan itu bab apa namanya? Itu bab yang tadi kita bahas. Tetapi itu kemudian tidak masuk dalam bab bermuamalah sosial. Justru kita sunat suka saling puji memuji seperti diajarkan oleh Nabi. Nabi itu siapapun yang dijumpai dia suka puji, dari anak kecil sampai orang tua suka memberikan panggilan bagus, suka memuji atas sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Tapi dalam hal basa-basi, dalam hal komunikasi sosial, itu harus dibentuk lebet tasawuf, lebet tauhid, kahana puja-puja oleh orang, dan yang pekah dan puja pakaian kaji kekaku ke hana pegah-pegah apa hana basa-basi ni pegah harum puja-puja orang. Jadi dalam hal amal, dalam hal karena berbahaya, tapi dalam hal muamalah sosial itu bagian daripada basa-basi sunat. Rasulullah itu memuji orang, datang seseorang bawa anaknya, langsung dipuji Rasulullah, bagus sekali baju anaknya ini, beli di mana, saya suka. Rasulullah pernah jumpa sama anak muda di Madinah, dilihat rambutnya bagus. Rasulullah mulai mengatakan, rambut kamu bagus sekali, kamu tampan, cuman celanamu dibereskan sedikit. Itu ada hadisnya, masalah celana yang terlalu mereh-reh, ya. Karena ada, dulu ada satu tradisi, hebat orang itu hebat pehen nampak keren kalau injak celana, kan ada itu dulu. Bukan isbal, ya, isbal lain lagi, ini injak celana. Abang zaman orang menyuruh zaman menyuruh lewa baru kai lewa menyuruh gila hana rela lewa 50 sa yang menyuruh beli lewa berpanjang macam tu gila-gila hati tak gila hana rela-rela artinya lewa lewa mahai. Nah, jadi dalam hal-hal seperti itu justru sunat. Adapun dalam hal amal soleh, dalam hal kebaikan, ini kita hendaklah berhati-hati. Dan orang yang menerima pujian terhadap amal soleh, memang kadang-kadang dia patut untuk senang, tapi ingat, jangan lupa hakikat amal soleh yang kita lakukan itu datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak menghendakinya, kita tidak bisa melakukan amal soleh tersebut. Baik, insya Allah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari